0: berarti adek iki selingkuh ceritane.
1: Ora?
0: Iya. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu. Kita sudah tak sendiri lagi.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu ada Mbak Kucang bicara untuk program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Dino iki dino Selasa kalender 9 Juni 2021 ya. Gabungan ambil aku mulai jam itu ngantos mangke jam 12 siang. Monggo sobat Kota FM, jenengan bisa gabung di dua line telepon 561-1416-567-6923 utawa nanggone WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881. Buat bantuan sakit suwe langsung ada oleh Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

101,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Nemu kaos ambune apek nang cantolan. Dideket aku Mbak Andikum sabun dikei wangi-wangian. Sobat kota gak usah bingung, gak usah sumpek delek panggonan ngrungokno hiburan. Gabung ae nang Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya bareng Cak Bojo jam 7 sampai jam 10 awan.

Dan sebagai kata friend, pemerintah kota Surabaya menggelar operasi pajak kendaraan bermotor dan penunggak PKB bisa bayar di tempat. Badan Pendapatan Daerah BP Bapenda Kota Surabaya berkolaborasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur, Kepolisian dan Jasa Harja menggelar operasi gabungan sinergitas pendanaan pemungutan opsi pajak daerah. Dan sebagai kata FM, operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Kepala Bapenda Kota Surabaya Rahmat Basari iki ngomong, operasi gabungan ini gak cuma berfokus pada penertiban, tapi juga peningkatan kesadaran wajib pajak. Operasi ini dilakukan secara berkala di 5 wilayah Surabaya, yaitu Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Barat, Timur, dan Utara, hingga akhir tahun 2020 dengan pendekatan edukatif. Dan operasi pajak kendaraan bermotor ini berlangsung secara bertahap di 5 wilayah kota Palawan dan menyasar pengendara roda 2 maupun roda 4. Salah satu titik pelaksanaan berada di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarnomer. Dalam operasi gabungan ini, Bapenda mengutamakan edukasi dan pengingat bagi masyarakat, bukan semata-mata tindakan hukum atau tilang. Namun jika ditemukan pelanggaran berat atau dokumen tidak lengkap, tindakan tegas akan dilakukan oleh kepolisian. Ayo dulur, sampean harus taat pajak ya. Iki himbauan dari Bapenda, terutama pemerintah untuk bayar pajak, terutama sepeda motor sampean yang belum membayar denda ataupun memperpanjang masa berlaku, monggo langsung aja.

Karena untuk pihak kepolisian juga kabarnya mulai dari kemarin ya menggelar operasi patuh ya buat sampean-sampean menyasar pada kendaraan roda 2 dan terutama juga untuk kendaraan-kendaraan roda 4. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir, kemudian Mbak Reni Rentil, assalamualaikum Cak Bejo Medan hadir ya Cak, semangat bertugas Cak, salam sehat selalu. Assalamualaikum Cak Sutartong, waalaikumsalam Cak Bejo pacar kota Parian Surabaya rek warga Sawo teratap hadir, salam seduluran mawon. Matur nuwun Cak Sutarto, kemudian Cak Ripto Swasono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, dari Pakal hadir, salam bahagia untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Mas Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di pasar kota Cak Aji Bejo, selamat pagi, assalamualaikum Mas Bejo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Abu Kalista hadir dari kota Bandung ya. Salamnya buat semuanya aja yang gabungan di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Spesial buat Mas Bejo, mas juga sampai tuntas. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalisa, Abu Kalisa. Salam sukses selalu Cak Sutarto, Aba Waisal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu dalam dimudahkan dalam beraktivitas. Aba Waisal, Samplangan Gianyar Bali. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah gabung di pasar kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,7 di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. 561 14 16 567 6923. Monggo dulur, Anda bisa gabung di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo Mbakung, matur nuwun Mbakung, hadir sareng derek-derek GBB.

Salami damel grup GBB, mugia tansah kaparingan rahayu wilujeng. Jajanan rangin tukune nang pasar gunung, budhalan tuku mampir nang omahe Rara. Nek pingin golek hiburan cak beco rasa bingung, Radio Kota FM tempat hiburan, mugi-mugi tetap kaya jaya di udara. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mbah Kung. Selamat pagi Mama Asis, ya Mama Ajis, gulugurimpun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Mbak Tubiar Inowati pagi Bang Bejo hadir Juanda Medan. Mbak Melani Azza yang ada di kawasan Duri Kepa. Ya ini juga menginformasikan operasi tertunda ya, terutama di Singgalang 2026. Cak Awi, Asmawi Awi, wah mantep Cak, parian Surabaya asli seger lan mari kangen suasana kutho ning Cak Bejo. Ketok banget iki pengumuman utawa ajakan nggo ngrungokno siaran radio sing gayeng lan boy supaya kula saged ngewangi jenengan kanthi pas lan kepenak. Wonten segedhik sing perlu kula pirani rumiyin. Nggih, matur nuwun Cak Asmawi Awi nggih. Selamat pagi matur nuwun sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Pasar Kota. Nggih, monggo 5614 16 567 69 23.

Cacat ini cakep dulur-dulur yang sekarang beraktivitas di luar ruangan ataupun ketika jenengan dapat tugas luar kota untuk kirim barang, kirim paket, kirim dokumen dan sebagainya. Mugi-mugi jenengan diparingi lancar dalam menjalankan tugas. Dan ini informasi kesamen sampean. Yang menunggak memberikan nafkah ya kayak anak bojo, nah iki Surabaya menerapkan penandaan NIK penunggak nafkah. Pemerintah Kota Surabaya dulur memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian melalui mekanisme penandaan data kependudukan bagi mantan suami yang menunggak nafkah. Sistem yang terintegrasi dengan pengadilan agama PA itu memungkinkan pemberian status khusus pada data warga yang tidak menjalankan kewajiban sesuai putusan pengadilan hingga hak anak dan mantan istri dipenuhi. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spanduk Capil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat ini menegaskan bahwa kebijakan yang belakang ramai diperbincangkan masyarakat bukanlah pemblokiran nomor induk kependudukan NIK sebagaimana dipahami banyak orang. NIK warga tetap berlaku, namun sistem memberikan status atau penandaan tertentu berdasarkan data dan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Dan Sobat Kataf, mekanisme ini diawali dari putusan pengadilan agama sing wis berkekuatan hukum tetap dan memuat kewajiban mantan suami kaya pembayaran nafkah anak maupun nafkah kepada mantan istri. Pengadilan kemudian melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Apabila kewajiban itu gak dijalankan, data yang bersangkutan dapat diintegrasikan ke dalam sistem layanan Pemkot Surabaya untuk diberikan penandaan. Sementara itu, Dolor Ivan menjelaskan bahwa proses tersebut tidak dapat diajukan secara langsung oleh mantan istri kepada Dispenduk Capil. Seluruh mekanisme berjalan berdasarkan putusan pengadilan dan hasil verifikasi yang dilakukan pengadilan agama. Ini khusus kayak sampean-sampean pasangan yang mungkin tidak berjodoh untuk selamanya ya, perceraian. Dan perceraian itu pasti meninggalkan duka, terutama bagi anak-anak awak dewi. Nah, ini bukan pemblokiran dulur, tapi penandaan gaya sampean-sampean yang menunggak untuk memberikan nafkah kepada anak.

Dan alhamdulillah untuk Surabaya dino iki cukup cerah ya. Dan iki wis mulai mlebu nangone musim kemarau. Jadi musim kemarau itu begitu panas, begitu luar biasa menyengat.

Dan aku juga ngirim buat dulur-dulur ya, bahwa jangan sampai Anda kelupaan untuk membawa dokumen-dokumen Anda yang harus dibawa untuk hari ini ya. Jangan sampai karena kesusu, karena tergesa-gesa, sampai lupa membawa dokumen-dokumen yang harus Anda persiapkan gawe dino iki. Terutama surat-surat kendaraan ya, baik itu SIM, STNK.

Sampai sobat Kota FM yang ingin gabungan delek dulu, delek ke konco lawan program Pasar Kota 561 1416 567 6923.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hip Sehat Kota FM. Sobat Kota, madu telah terbukti memiliki banyak khasiat karena mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh serta kulit. Masalah kulit yang kerap kali muncul dan hampir pernah dialami oleh semua orang termasuk Sobat Kota adalah jerawat. Cara mengobati jerawat menggunakan madu yaitu dengan mencampur madu, lidah buaya, dan sejumput kunyit untuk membuat pasta atau masker. Haluskan ketiga bahan tersebut, aduk hingga ketiganya bercampur merata. Setelah itu, oleskan masker di wajah Sobat Kota. Tunggu hingga 10 menit dan bilas dengan air dingin. Dan langkah terakhir, gunakan es batu untuk menutup pori-pori wajah Sobat Kota sehingga khasiat masker bahan alami ini bisa bekerja maksimal. Semoga bermanfaat.

pagi Cak Bejo, ora gini tak campuri uyah, tak dhewe ndukur kloso. Selamat pagi Cak Bejo, pagi yang cerah di hari Selasa. Salam untuk semuanya. Rang Jombang tuku kutang niku nggih saged. Melo ando di bojeplok nggih mboten napa-napa. Jare simbok aku ayu dhewe ya kene. Nggih. Matur nuwun Pak Di, salam sehat selalu nggih kagem Pak Di Jumadi. Selamat pagi Cak Wahyu wong Kerapu. Derek pantau mawon langsung dugi Margo Mulyo Permai. Matur nuwun to Cak Wahyu Supri. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan, semangat dan dimudahkan segala urusan. Semangat beraktivitas Pak Cak Wahyu Supri. Selamat pagi ada Mbak Tumi, Mbak Sutarto, matur nuwun dulur-dulur yang sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Bu Selamat lebak hadir absen aja. Matur nuwun Bunda Selamat. Sing ora nang kawasan Lebak sehat-sehat selalu nggih. Alhamdulillah. Mas Siro, assalamualaikum, waalaikumsalam Bada Soleh Koko Bangkalan hadir. Selamat pagi Mama Aziz Kusuma hadir gugur ibu kampung Kerkal Medan Sumatera Utara. Cak Emrois Jombang Pasar Kota asik lho rek, salam hangat bareng Gi Bibi Mbakung Cak Adi Pratno Cak Taufik Tas Pak Begedang Mbak Rena Siwalan Mbak Atik matur nuwun Cak Rois. Cak Tukiran hadir Jogja Merapat, selamat pagi Mas Tukiran. Selamat pagi juga untuk Mbak Tumiar Idawati. Pagi Bang Gunjo hadir di Juanda Medan.

Salam, Cak Bejo, tarik pari ane, nangkrukah tuku blewa, gak lali karo tuku pepaya. Ayo Mbak Ika, nanti sore kita jalan-jalan makan bakso berdua, tapi bayarnya pakai uangnya Mbak Ika dulu ya. Lu coto jenenge iku, tuku bauku karo sepatu numpak bis kota nang Pegirian. Kutunggu kamu Mbak Ika dalam mimpiku karena kita saling berjawa. Salamnya Pak Bu Gedang, Bunda Selamat, Tambu Kalista, Mbak Ika, Mbak Tanti, Mbak Wici, Mbak Wija Prigen, Mbak Putri Prigen, Mas Samsul, semuanya. Jamatur Cak Gianto Rimbu, selamat pagi. Semangat untuk Cak Wahyu Supri, sing ora nangoni Margo Mulyo Permai.

0: Kasih tepuk-tepuk yang paling rame dulu dong buat New Palaba di sini, Mas Bro.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
2: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan Mbak.
3: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat M dangdutnya Surabaya.
1: Alhamdulillah.
0: Atur kungkum neng kali. Assalamualaikum Cak Aji.
1: Kadang salang digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam. Dos pundi kabari Bunda Mami?
0: Kulo kalian panjenengan mugi-mugi sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Susu tak sambut baik.
1: Neng
0: pasar Surabaya tak salap meja. Aku lesu yang orang melu acarane pasar kota yang dipandu karo Cak Bejo
1: neng
0: pasar kota.
1: Pokoke nek teng mriki niku napa mawon.
0: Pokoke abang Cak Bejo.
1: Niki mendung ta dateng gedangan
0: kowe. Cerah. Tapi dewingin.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Dewing Cak Bejo.
1: Nggih mbediding lek teras tiang-tiang niki.
0: Dia kula pancene uwas.
1: Nggih. Ini
0: beten kali. Tunggu, tambah kok iso ya mbak ya. Saya wonten bisa pun wageng
1: Anjir. Tapi
0: belum wajib sampai wonten poin.
1: Ini kan salam-salam saking Mbak Ika Gersian.
0: Siap pagi Mbak Ika, mugi sehat, bahagia selalu.
1: Anjir.
0: Kita neng pasar, tuku iwak empat.
1: Enjing.
0: Tak tambah sirsat neng dalan nemu cengkeh. Melu parian Surabaya jangan ucapne sugeng ambal warso. Mugi kanca lan pendengar sedaya sehat lan diparingi rezeki yang barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Lagunya kebes.
1: Napa kebes nggih?
0: Nggih.
1: Oke, salami mau.
0: Bukan teles kebes niku.
1: Nggih.
0: Mulai kodanan.
1: Lah nggih, kunclung. Nggih,
0: mulai teko pacarku mulai kebes.
1: Nggih.
0: Kebes, iya. Niku sing ngarang tiyang awu.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih, ngoten bisa.
1: Niki
0: yen boten klentu kancaku.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Bekerja kula.
1: Kabeh
0: okay. Kok pacar ta beda. Nggih,
1: kados sae abot iki bini ku kabeh tanggoe.
0: Nggih. Kanca pacar. Nggih. Arek lanang yang mesti gawe kanca-kanca
1: tok kabeh. Boten purun kanca.
0: Disebut pacar ngono semangat ta beda.
1: Seweneng wis jelas.
0: Zaman sampean ten nak ngonten
1: ta beda. Nggih, leres.
0: Tok lan ngonten ta beda.
1: Seweneng wis.
0: Nukane jajan kok. Nukane jajan ning kantine jajan bejo wis seneng ya Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Jaman sekolah iku kok ana gak ana sing gak bahagia.
1: Mimi banyu sampe asat Bunda Mami pun masak ta.
0: Kula ayam kali telur puyuh kula bumbu kecap Cak Bejo. Pokoke mboten ndamel cabe iman-iman masak.
1: Nggih.
0: Cinta niku Cak Bejo kan tanglet.
1: Niku wau Cak Jumadi.
0: Oh, nggih, Cak Jumadi sarapan kaping pinten? Cak Bejo sampean sarapan kaping pinten Cak Bejo?
1: Dalam?
0: Sarapan kaping pinten?
1: Dereng ping pindho.
0: Oh, dereng ping pindho. Kula kirim Cak Bejo. Kirim Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Kate anak siap yo aku ben dina rene Cak Bejo lah saiki gak ana sing ngetemu Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Cuman kembali keliling Cak Bejo.
1: Dalam?
0: Setiap hari kula riwen keliling.
1: Oh.
0: Dateng pasar niku napa burung Surabaya napa niku ngirim niku lho Cak Bejo. Tutupe sangkar.
1: Oh nggih.
0: Kula riwen kan agen Cak Bejo.
1: Heeh.
0: Setiap hari itu jahit 500 potong Cak Bejo.
1: Oh ngoten.
0: Kula bagi tangga-tangga nganten. Sak niki kula pun lelah Cak Bejo istirahat. Istirahat Cak Bejo. Disyukuri kemawon pokoke sehat wal afiat. Salame kagem sedoyo kemawon Cak Bejo. Mugi sehat berkah rezeki.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ambu Kalista.
1: Pagi, Mas Bejo, apa kabar?
0: Sehat. Ambu Kalista sehat ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah, aku
0: Oke.
1: kabarnya baik-baik saja.
0: Udah olahraga?
1: Sudah?
0: Udah masak belum?
1: Belum,
0: Oh
1: nanti kalau
0: iya.
1: masak mah agak siangan. Tapi
0: Oke.
1: kalau masak nasi udah, tinggal itunya aja,
0: Tinggal
1: tinggal
0: lauknya ya.
1: lauhnya. Kalau masak nasi tadi subuh udah.
0: Alhamdulillah. Oke, cuaca Bandung gimana? Cuaca Bandung?
1: Panas sekali, apalagi kalau malam, biasanya kan dingin, sekarang jadi panas.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, tarik Bunda.
1: Pantunnya enggak?
0: Iya dong. Oke.
1: Jalan-jalan ke Kota Bandung, jangan lupa membeli, membeli cilok. Ayo, re-re, ayo Surabaya. Kalau main ke Kota Bandung, nanti aku traktir semuanya deh. Gak nyambung ya.
0: Alhamdulillah. Asik. Langsung
1: Belum
0: aja arek.
1: siapin sih tadi.
0: Iya, arek Surabaya sing kepingin ke Bandung langsung ae. Salam sama Bunda
1: Iya.
0: Kalisa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat itu
0: Ini
1: dia
0: dapat
1: cari.
0: salam dari Cak Gianto Rimbo.
1: Nah, itu Gentarim
0: Naik
1: Rimbo
0: kereta.
1: sekali nyelami aku.
0: Naik kereta ketemu Bang Kobar. Assalamualaikum Ambu Kalisa, gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah aku baik-baik
0: Oke.
1: saja. Mas Gianta Rembo ya, Rembo.
0: Siap, salam dari Mas Rizal Pratama juga.
1: Ya, Mas Rizal Pratama, salam kembali. Itu Mas Rizal ya, yang suka nyelamin aku. Rita Herlina, beri kita kembarin. Ferry Sutarjo tuh yang dari Bali ya. Terus Socha, lanjut sama Bunda, siapa tuh lagi? Vera, Imah, terus Princess Inces,
0: Dapat salam dari juga
1: Andreas.
0: Abah Ahmad Samsuri yang ada di kawasan Kebrawon.
1: Oh iya, Abah Ahmad Samsuri, piye kabare Mas? Terus buat apa lagi ya? Itu buat Bunda, Bunda. Beri kita kemarin sudah ya. Hadi Prayitno, Mas Hadi Prayitno. Nugraha Nugraha dan semuanya aja deh yang sedang stay tune di Surabaya.
0: Siap.
1: Sehat-sehat selalu ya kalian. Itu
0: Lagunya apa Bunda mau
1: lagunya
0: dengerin?
1: lagunya ini aja, jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke Bunda Kalisa,
1: Iya.
0: siap.
1: Makasih ya Mas Bejo,
0: Siap.
1: sehat selalu banyak
0: Amin.
1: rezekinya. Jangan lupa kalau
0: Amin.
1: ke Bandung mampir, mampir, mampir, mampir.
0: Siap. Terima kasih Bunda Bu Kalisa.
1: Calling-calling aku ya,
0: Oke
1: calling-calling
0: Bu.
1: aku kalau ke Bandung, jangan lupa ya.
0: Siap. Oke Bunda. Terima kasih
1: Makasih.
0: banyak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Bye-bye.
0: warahmatullahi wabarakatuh untuk Abu Kalisa yang ada di kawasan Bandung sudah gabung di pasar kota Pancoran Parian Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Selamat pagi Mas Amiruddin, Mas Wit Harmoko. Assalamualaikum Mas Bejo Wit Harmoko dari Riau. Tembilahan hadir, selamat siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Dan Bejo semoga sehat selalu dan terima kasih. Matur nuwun. Selamat pagi Mas Ero Sandri. Pagi juga Cak Bejo Tuban Pantura hadir merapat. Mas Arianto Luis Radio ya Surabaya tombokangan karo kanca-kanca wilayah Tanjung Sari. Hey, piye kabar Cak Arianto Luis, sehat ya? Kang Ayi Munajat hadir dari kawasan Cianjur Jawa Barat. Sehat-sehat untuk Kang Ayi ya, Wayi Munajat Pasar Kota Panturan Parian Surabayaan. Enjing.

Sobat Kit FM, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini terus ya berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Kofifa akan terus menggelar pasar murah supaya masyarakat iso mendapatkan sembako dengan harga murah. Dan Kofifa ini ngomong bahwa pasar murah menyediakan aneka bahan pokok dengan harga terjangkau di bawah pasar. Langkah strategis ini sengaja dilakukan Pemprov Jatim gawe memperkuat daya beli sekaligus menjaga stabilitas inflasi harga bahan pokok gawe masyarakat nang Jawa Timur. Dan menurut Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa, adanya pasar murah ini sok jadi ajang intervensi pemerintah supaya masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok kayak beras sampai minyak goreng dengan harga yang telah dipatok pemerintah. Kofifa lantas membeberkan di pasar murah harga berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah harga pasar. Di antaranya beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHT Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram. Selain itu juga tersedia berbagai bahan pokok lainnya ya dulur. Kayak telur ayam ras Rp20.000 per kemasan, daging ayam ras Rp30.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta cabai utawa lombok Rp5.000 per 200 gram.

Dan semoga saja dengan digelarnya pasar murah ini membuat masyarakat bisa berbelanja dengan tenang ya. Artinya nggak bingung ngambil harga-harga bahan pokok yang semakin meningkat, semakin mundak, semakin dukur, Koni.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Ya, sebagai kita fam, fenomena Piala Dunia mulai kroso ya di tahun 2016, karena untuk tahun iki tahun 2016 peserta iku lebih banyak. Lek wingi-wingi Piala Dunia iki peserta cuma 32 lah, saiki di Piala Dunia 2016 jumlah peserta meningkat atau membengkak kurang lebih sekitar 48 peserta. Dan tuan rumahnya juga ada tiga ya, ada Meksiko, Kanada, Amerika Serikat.

Iki pertandingan perdana pukul 2 dini hari ya, Jumat 12 Juni, tuan rumah Meksiko akan berhadapan dengan South Africa atau Afrika Selatan. Nah, Meksiko iki prestasi terbaik adalah ketika menjadi tuan rumah sewu 1980 dan juga 1986 iki sampai babak perempat final. Sementara untuk Afrika Selatan, prestasi terbaik adalah ketika mencatat sejarah menjadi negara Afrika menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan sampai sekarang Amerika ataupun Afrika Selatan ini belum pernah lolos di fase grup ya. Paling banter di tahun 2002 ini sampai di peringkat 17. Terus Jumat jam 09.00 isu ikono pertandingan antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko. Jadi wis mulai bergulir ya dulur untuk Piala Dunia. Iki sampe juga harus benar-benar bisa menjaga kondisi tubuh, bisa menjaga kondisi fisik sampean karena pertandingan iki banyak digelar pukul 2 dini hari. Dan pertandingan yang paling menarik yaitu antara Brasil berhadapan dengan Maroko. Iki digelar Senin pukul 5 pagi.

Dan ini berlangsung kurang lebih sampai 1 bulan ya, sampai 1 bulan lamanya. Jadi untuk media broadcasting resmi ku ono TVRI ambek RRI sing menyiarkan ya, bisa menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan tanggone Piala Dunia 2026.

Dan Piala Dunia atau trofi Piala Dunia ini sempat menghilang ya, sempat hilang pada waktu dicekal oleh Brasil. Brasil menjadi negara yang paling banyak menjadi juara Piala Dunia.

Brasil menjadi negara yang luar biasa superior ya. Piala Dunia ini dimenangkan 5 kali tahun 1958, 1962, 1970, 1974 sampai 2002. Nah, 2002 ini spesial digelar ranggone Jepang sampai Korea. Jadi itu menjadi sebuah negara pertama Asia yang bisa atau mampu menjadi tuan rumah.

Bagus sobat kita FM, gabungan kali kula di program Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyoan, dua line telepon 5614-1416-5676-923 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881.

0: Sehat Kota FM.
1: Halo Sobat Kota, kali ini Fauzi akan memberikan tips olahraga ringan yang bisa Anda lakukan di rumah. Bagi yang memiliki rumah dua lantai, jenis olahraga ringan ini bisa menjadi salah satu pilihan sebagai latihan di rumah. Caranya pun sangat mudah, karena yang kita lakukan hanya menaiki dan menuruni tangga selama beberapa kali. Tidak perlu memaksakan diri jika baru pertama kali mencoba. Cukup lakukan olahraga ini selama 10-15 menit setiap harinya. Melakukan olahraga ini secara rutin akan sangat bermanfaat untuk membakar kalori. Yuk, jaga kesehatan dengan terus aktif bergerak.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dan sebagai kita FM, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya adalah untuk menjaga kebersihan kota ya. Salah satunya dengan mewaspadai juga meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap truk-truk pengangkut sampah. Kadang kita sering dan mungkin pernah melihat ya ketika truk sampah lewat gitu ada salah satu sampah yang jatuh ya, bahkan beberapa. Dan yang paling parah adalah kita kebocoran lindi dari truk sampah. Pemerintah Kota Surabaya dulur ini melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH memperketat pengawasan armada truk pengangkut sampah untuk mencegah kebocoran air lindi yang dapat menimbulkan bau tidak sedap dan membuat jalan licin. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi mendadak atau sidak secara berkala terhadap armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara TPS menuju tempat pembuangan akhir TPA. Salah satu sidak di kawasan Jalan Raya Tandes ya Kamis malam atau 4 Juni 2026. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan di LH Surabaya Wasi Sutikno iki ngomong, dalam sidak itu ditemukan sejumlah armada milik swasta maupun DLH yang perlu mendapat perhatian. Kita temukan angkutan swasta itu bak kontainernya ini bolong-bolong. Kemudian kalau kompaknya teman-teman DLH dicek kelayakan waktu jam malam, lampu-lampu sen, rem dan lain-lain. Ada saat satu lampu yang rem belakangnya nggak nyala alias mati. Dan sobat, armada mengalami kerusakan langsung diberikan teguran agar segera diperbaiki tanpa menunggu jadwal perawatan rutin. Selain memeriksa kelayakan kendaraan, DLH Surabaya juga melakukan pengecekan sistem penampungan air lindi pada truk kompaktor. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kebocoran yang menyebabkan cairan sampai tercecer selama perjalanan menuju TPA. Dan wasis mengungkapkan dulu ada kurang lebih sekitar 10 armada milik DLH dan swasta diperiksa dalam sidak yang berlangsung pukul 19 sampai pukul 21 tersebut. Kegiatan pengawasan serupa juga akan terus dilakukan secara berkala di berbagai jalur distribusi sampah di wilayah Surabaya. Saat ini DLH Surabaya mengoperasikan kurang lebih sekitar 104 armada truk sampah yang terdiri dari kompaktor dan ram roll. Armada tersebut melayani 195 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Sebagai bagian dari perbaikan sistem pengangkutan sampah, DLH Surabaya juga tengah menyusun standar operasional prosedur SOP pengelolaan air lindi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembuangan lindi di TPS sebelum armada diberangkatkan ke TPA. Penerapan mekanisme tersebut masih terkendala fasilitas pendukung di TPS yang belum dilengkapi alat pembersih bertekanan tinggi atau karcher. Dari itu yang DLH Surabaya menargetkan pengadaan 195 unit karcher rampung pada Juni 2026 sesuai dengan jumlah TPS yang ono nang kota Surabaya.

Jangan soalnya di bawah truk-truk pengangkut sampah ini baunya tidak sedap, dan kalau jatuhan di jalan ini bisa menyebabkan jalan licin ya atau lunyu. Lagi juga sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor maupun para pejalan kaki ataupun para pengguna jalan raya di sekitar kota Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 siji Radio Kota FM, Pasar Kota Panjuran Parikan Surabaya. Pak Wiyoto yang ada di Pandaan sugeng injing Pak Wiyoto. Sehat selalu nggih Pak Wiyoto, salam seger waras kemawon.

Jadi juga sayang lah buat dulur-dulur sekarang mungkin lagi beraktivitas sambil dijobo ya di luar ruangan. Jangan lupa untuk benar-benar banyak minum air putih ya dulur supaya wajahnya gak dehidrasi.

Dan sebagai tafsir, tindakan tegas dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku-pelaku begal, pelaku kriminalitas yang terjadi di kota Surabaya. Salah satunya adalah pelaku jambret yang menewaskan ASN BPN Surabaya ditembak Jatanras Polrestabes Surabaya. Satu pelaku jambret awalnya Jalan Kusuma Bangsa Genteng yang menewaskan Widya Rizkayanti 28 tahun staf kantor di pertanahan atau BPN Selasa Wingi dicekal polisi dulur. Dan informasi ini pun di lapangan pelaku dibekuk anggota Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku yang belum diketahui identitasnya diberikan tindakan tegas terukur. Dan Kanit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya Ibtu Evan Caesar Ibrahim iki masih belum memberikan keterangan yang detail ya. Dan seorang pemotor saat durungi menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri tergeletak di Jalan Kusuma Bangsa Genteng pada Selasa kemarin. Korban diketahui bernama Widya Rizkayanti, 25 tahun, dia adalah staf di kantor pertahanan atau BPN. Dan kini korban telah meninggal dunia pada Jumat sore setelah sempat kritis dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Hati-hati ya dulur terhadap pelaku-pelaku pembegalan, pelaku-pelaku kriminalitas yang terjadi di kota Surabaya. Dan itu dilakukan ketika mereka melihat ada peluang untuk melaksanakan tindakan kejahatan. Makanya awak dia harus berhati-hati benar, waspada terhadap sekitar awak dewi.

Selamat pagi aja buat dulur-dulur yang baru gabungan ya. Beriwan Dino Soso, kalender yang kosongo di bulan Juni 2016.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Polo 101,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Gak terasa 3 jam kalau sampun ngancani jenengan di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya Cinten Niki Cinten Seloso Songo Juni Rongga Bunda Belikor. Matur nuwun sangat ya Sobat Kota FM. Tetap jaga diri, jaga kondisi. Sama ketemu lagi Beijing di program yang sama Pasar Kota jam 7 ngantos jam 10 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing les kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya. Wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.

0: Ambeien Wasir, minum Ambesir.
1: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26. Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
4: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara local wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan. Ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
3: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu, Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun.

0: ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Lo. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kata. Madam Rahma sudah hadir di jam 12 sampai jam 3 sore. Berarti Sobat Kota juga sudah bisa banget untuk request lagu-lagu dangdut koplo di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Rek.

0: Happy Asmara dengan singlenya Kopi Dangdut. Ini dia berkolaborasi bersama dengan Pikachu, sobat kota ya, atau Pokemon. Gak expect juga akhirnya dia tuh kolaborasi biasanya kan sama orang. Ini sama Pikachu di videonya. Tapi semakin bikin lagu ini tuh semakin happy ya kan. Semakin kalau dengerin itu juga semakin semangat. Apalagi siang-siang gini, Masya Allah, panasnya luar biasa. Tapi disyukuri aja sobat kota ya. Jadi semakin lancar untuk beraktivitas, yang lagi mempersiapkan makan siang atau beli makan siang, atau bahkan lagi menunggu makannya datang. Rama kasih lagu-lagu dangdut koplo. Sobat kota juga bisa request ya di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp-nya 0817505881. Terus bisa di fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Sobat kota, silakan yang mau request lagu-lagu dangdut koplo, atau bahkan aku request nampo anak Kota FM, temen yang ngomong-ngono biasa, yes boleh, asalkan lagunya adalah lagu dangdut koplo kalau berbahasa Indonesia, mulai yang lama atau bahkan yang baru. Kalau lagu-lagu ambyar atau lagu-lagu dangdut etnik ya, itu bisa dari tahun 2023 sampai dengan 2026, seperti itu. Lagu mancing versi koplo kalau sudah ready, pasti bakal kita putarkan langsung spesial buat sobat kota yang sudah setia dengerin radio Kota FM Surabaya. Jus, sekarang boleh ajakin temennya, atau bahkan ajakin keluarganya untuk ikutan request, bisa banget. Selamat siang, Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siang juga Mbak Rahma.
0: Ini siapa? Mas Solihin tah? Bukan?
1: Betul, 100.
0: Oh, bukan. Amin. Wih. Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah. Ini di Madura gimana? Cuaca juga panas?
1: Di sini panas, mendung, panas, mendung, panas, mendung. Tak tentu.
0: Ya nggak apa-apa. Ya udah tak kasih lagu aja kalau gitu biar semangat ya.
1: Itu bisa nggak? Didi Mahesa apa yang Dika?
0: Apa judulnya?
1: Dari Didi Mahesa Abayang Dika.
0: Abayang, sebentar ya, Abayang Dika. Boleh salam-salamnya dulu boleh ya, Mas Solihin?
1: Oh
0: ya.
1: Boleh, salamnya ada Mas Sali, juga ada Pak Rusdi, Cak Kasian, Cak Selamat, Cak Sugeng, Cak Yanto, Cak Rimbo, Cak Kipi, Pak Panai, Bunda Farha, Bunda Wulan, Bunda Fatona, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Arjuli, Cak Hafid, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Ya ini Mbak Ima. Gimana bisa Mbak ya?
0: Coba tak dengerin lagunya dulu ya.
1: Oh aman kok Mbak kayaknya itu Mbak. Enak.
0: Soalnya aku belum pernah dengerin yang ini ya. Habis ini tak dengerin dulu, kalau misalkan bisa langsung Rahma putarkan. Atau ada lagu apa alternatifnya?
1: Kalau bisa diputer ya, kalau nggak bisa Cinta Membawa Derita.
0: Apa lagunya? Cinta?
1: Cinta Membawa Derita.
0: Cinta Membawa Derita. Oke deh, terima kasih Mas Solihin.
1: Oke, siap tunggu Mbak Rahma, ada ya.
0: Ditunggu ya, lagunya ya.
1: Selalu sehat, kita keluarga, kita terima kasih responnya. Yuk langsung pamit ke losor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan request di program Digoda siang hari ini. Lanjut lagi, ada siapa? Di Madura sudah on air. Yang di Surabaya mana ini suaranya? 0315676923 atau 0315611416. Mbak Ami Wibowo dari Jakarta, katanya mau request lagunya Dewe Asmara. Salmi buat Miap Sari, Rini, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi, Yani Ine, dan semuanya juga. Rini, selamat siang juga dari kawasan Bandung. Request lagunya Semiring Berdua. Salmi buat Mia, Ami, Eli, atau Yibi, Pak Jona Tamrin ya. Satu geng semuanya. Ada Mia dari kawasan Bandung, request lagunya Bujangan. Bujangan terus nih Mia. Salamnya lama ya. Inako, selamat siang. Gimana mau request lagu apa? Ada Pak Jono Tamrin, mau dengerin lagunya Sebujur Bangkai. Salamnya juga sama ini Pak Jon, salamnya lo Pak Jono Tamrin. Salamnya buat Pak Jono sendiri. Salamnya buat Ame Wibowo, Putri Widayanti, Samsul, Rini, Eli, Mbak Toibi, Pak Wiyoto, Ratner Swilujeng, dan juga Pak Jono Tamrin di Gresik. Iya, Agung, halo Gung, selamat siang juga, di kode asli lho re. Request lagunya Obati Rinduku yang versinya Ageng Musik. Kali ini, apa ini? Oh, salamnya buat Cak Ali, Cece Aini, kasih koma dong. Terus juga Cak Gianto, Cak Heri, Cak Hari, Solikin, terus ada Mas Aditya, Mbak Eka, Mbak Ella, dan semuanya aja buat ramainya. Semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mas Agung. Mas Agung ngasih koma dong kalau misalkan salam-salam, ya kan? Jadi teman-teman penyiar juga membacanya lebih gampang lagi gitu deh. Ya udah kita dengerin lagu dulu sahabat kota. Ini dia single dari Sinta Arsinta, Cinta Membawa Derita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Obati rinduku dari Cantika Davinci Sobat Kota. Ini sudah Rahma putarkan. Ya, semoga bisa mengobati rasa suntuknya, rasa ngantuknya juga gitu kan dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut koplo. Sobat Kota masih bisa banget untuk request lagu-lagu favoritnya yang pasti harus koplo ya. Iyalah, gak koplo gak enak gitu kan. Apalagi di jam-jam siang-siang gini butuh yang namanya ya toh, butuh yang namanya mood booster juga biar bikin lebih semangat lagi, terus juga moodnya lebih bagus lagi untuk menjalani aktivitas yang lagi bekerja juga biar makin semangat ya kan. Hari ini mau diputarkan lagu dangdut koplo apa bareng Rahma Imaniar? Kasih tahu sama Rahma di 0315676923 atau 0315611416. Tadi waktu Rahma muterin lagu telepon. Tapi kalau suaranya Rahma sudah berkumandang, ya kan berkumandang atau ya kan, sudah terdengar seperti ini, waktunya Sobat Kota ikutan bergabung. Putri Widayanti, selamat siang di Goda Siklore. Putri Widayanti di Tretes Pasuruan. Tolong disebilkan zodiak Libra. Ini lagu Someone Like You dari Via Valen aja. Coba nanti Rahma cek dulu ya. Salamnya buat Mas Taufik Tas, ada Bang Jonathan Amrin, terus ada Abah Toyibi, Rudi Mahesa, Syahruji, Abi Roy, ada Pak Kianto Remur. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung hari ini. Mungkin fotonya bisa dirubah. Mungkin fotonya bisa dirubah ya Mbak Putri ya. Terima kasih. Ada Dewi Sabla, selamat siang Dewi yang ada di Margo Mulyo. Request lagunya Persinggahannya Tasya. Salamnya buat Mama Joda, ada Mami Dewor, Ma Tiri, Alma Mahira, ada Tini, Bunda Lili, Bu Elo, Ica, Asalole, Madam Tioner, Linda dan semuanya aja. Anak-anak mesin, salam kemakan selalu buat Rahmanya, sehat selalu. Terima kasih ya, semangat anak-anak mesin. Semoga diberikan sukses selalu, lancar, rezeki sehat terus gitu ya. Yoko Sibur dari kawasan Tegal, lanjut

0: Kan oke, okay. Siap 86. Bu Lili, selamat siang Ibu. Bu Lili, selamat siang juga dari Sentong Margomulyo, request lagunya Mahligai Bahtera Cinta. Salamnya buat semua teman-teman Sentong dan seluruh fans Kota FM semuanya. Salam kebahagiaan selalu persahabatan. Buat Rahmai, terima kasih, semoga sehat selalu aja. Terima kasih. Cak Samsul. Lucu-lucu gambarnya ya kan. Ya Samsul Hadi, ini katanya zodiaknya Aries. Udah absen zodiak aja. Di 9 April boleh di kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Aku zodiaknya Aries, Mbak, tolong disepilkan madam lagunya Sebening Embun versi Kolo. Salamnya buat Mbak Ima Ngesong, ada Pak Sugeng di Denpasar, Pak Wiyoto Pandaan, Pak Zainal, Cak Miskan Kebraun, Reyana. Terus semuanya aja ya. Apa nih? Reyana si cewek Taurus di Pandugo. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Just yang ikutan on air yang tadi sempat ketip-ketip ya di WhatsApp ada siapa tadi ya? Jadi untuk Sobat Kota kalau misalkan mau gabungan di on air di semua program, dengerin dulu Kota FM-nya. Jadi biar tahu, oh ini waktunya lagu, oh ini waktunya bisa ikutan on air. Jadi biar nggak apa namanya nggak sia-sia gitu loh Sobat Kota, ya kan. Kalau waktunya lagu mohon maaf kita nggak bisa untuk mengangkat teleponnya karena emang sudah waktunya lagu gitu deh. Tadi apa ya requestnya, sebentar ini request lagunya Persinggahan Tasya. Oke, yang lainnya mau request lagu apa Sobat Kota? Selamat siang digoda. Selamat siang digoda.
1: Asik goreng.
0: Tak kira kau nak uang ni rek.
1: Kau nak lagi turu mari kau nanti. Kesirap.
0: Ya apa ya ampun.
1: Mencet gak diangkat, masuk belum diangkat itu. Akhirnya kesirap. Tapi HP ini otomatis mencet.
0: Tapi ambil tangan ini otomatis ya. Tapi apa matanya ini ya kan. Mau kesirap, mau jik melek gitu ya.
1: Nah iya kesirap tapi tangannya otomatis.
0: Tangannya otomatis. Iya Pak Sugeng. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali Mbak Rahma. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Tumben ini siaran siang-siang.
0: Iya kewangan aku. Kangen kok mbak dulur-dulur ki lho, kangen ngobrol.
1: Apa gak awan-awan gak ireng bangku kena padat.
0: Oh bendino wis. bendino. Walaupun apa siarannya biasanya sore.
1: Tapi kan di dalam ruangan asli terus.
0: Kan waktu di jalan kan juga itu.
1: Siapa tahu bawa payung.
0: Panas. Gimana ya tir sama payung?
1: Nah, ya siapa tahu bahwa payung nih udah jadi
0: Pak. Oke. Pak Sugeng mau dengerin lagu apa siang hari ini?
1: Lagu ini apa barat?
0: Kena
1: ya? Oh, peta.
0: Sing koplo apa Kiki. Itu?
1: Jawa kau pergi, Mbak. Mesti putar tau dong.
0: Apa? Jawa kau apa?
1: Pergi kau jauh.
0: Pergi kau jauh, coba Rahma cek dulu ya. Jauh kau pergi tak?
1: Ya sebabnya gue wes, aku lagi ngomong balik gak ngerti aku.
0: Astaga jauh kau pergi, mah yang benar.
1: Nah, iya, apakah jauh pergi?
0: Jauh kau pergi, bisa.
1: Jauh kau pergi, cinta duit sama dan pasar tuh jauh, Mbak Rahma, coba kak jauh.
0: Tiap hari
1: aku wis meluncur wis dari situ.
0: Jauh kau pergi, udara mau siapin ya, ditunggu ya.
1: Tadi yang barusan turun siapa Mbak Rahma?
0: Yang terakhir itu ada Cak Solihin.
1: Cak Solihin Drosar?
0: Iya.
1: Oh iya Cak Solihin Drosar ya, selamat siang. Cak Irwan Bojonegoro. Bang Uco, Bang Adindi, Pak Timukut Bita dan Pasar.
0: Ya, salam dari Cak Miskan ini loh.
1: Oh, ya salam kembali Cak Miskan. Sehat selalu. Cak Adilia, Cak Adilia, Cak. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Ini. Pak Bu Gedang, Pak Abdul Mukim, Pak Rofi, Pak Tadiyan, Pak Selamat, Pak Satrio Basuki, Bunda Dadi Sutira, Bunda Wasona, Pak Sila, Pak Bintil, sama itu ya, yang tadi Pumbung. Selamat, Pak Yati Ratu Tejo, Mbak Lima, Mbak Putri Wijayanti, Mbak
0: Wapel.
1: Lidia, Mas Sampai Haji, sampai ya. Wah, kayak wis tak sebut tau.
0: Temenan.
1: Nah, tak sebut tau, tapi Mbak Rama turu lah.
0: Ah, nah iya mangkane kok. Cek
1: ah, nah, kepenaan penyiar ya, aku nyebut tau tapi.
0: Sampean kok sing siaran iya.
1: Nah, mari ngono gajine aku.
0: Terima kasih.
1: Sampun matur nuwun Mbak Rama ya, selamat tugas ya selalu untuk Mbak Rama. Petani nyanyi nih Mbak, mari ngono tak tanggap 01.
0: 01. Wes tap-tap, Pak.
1: Iya, kan aku mantu tak tanggap bener. Di 201 tak tanggap, mari ngono 02, 03, 04 tak tanggap.
0: Oke, terima kasih Pak Sugeng, sehat terus ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi yang mau ikutan on air? Cus, 0315676923 atau 0315611416 sobat kota. Kalau gitu, kalau kata yang jauh kau pergi, pergi kau jauh. Yang benar itu jauh kau pergi ya. Rahma bakal kasih ini versinya Sadewo featuring Sinta Arsinta. Ini juga enak lagunya sobat kota. Jangan kemana-mana, tetap di program Digoda, Digoyang Dangdut, asik lorek.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

Saya Wisna Tarsan yang punya single Papa Pulang Mama Sayang dari Ina Music. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-18. Semoga semakin jaya.

0: Bahtera Mahligai Cinta dari Ajeng Febria featuring Gani Mahesa, Sobat Kota. Sudah Rahma putarkan spesial buat Sobat Kota yang tadi rekunya ya. Masih ada sekitar kurang lebih 2 jaman lagi Sobat Kota. Untuk yang mau request lagu-lagu dangdut koplo sambil menemani jam istirahat di Sobat Kota atau menemani jam makan siangnya juga, jangan lupa makan loh ya toh, kesehatanmu itu loh Sobat Kota, ya Allah. Ini kalau gak makan badannya lemas ya, pertama. Kedua gak iso mikir. Ketiga lemot. Iya kan, biasanya kayak gitu kalau diajak ngobrol lemot atau cepat uring-uringan. Coba itu tanyain udah makan belum gitu Sobat Kota ya. Kali aja dia tuh belum makan, efeknya tuh sukanya uring-uringan gitu ya. Cus, tak kasih lagu koplo ya sebenernya semangat siang hari ini. Lagunya apa? Kasih tahu sama Rahma Imaniar, oke? Selamat siang, Digoda.
1: Halo.
0: Selamat siang, Digoda.
1: Digoda. Yang dangdut asik lho, Rek.
0: Halo, ini cewek-cewek cantik dari mana ini?
1: Ketekan.
0: Hah?
1: Dari Ketegan, Jalan Suningrat.
0: Ya Allah, ada siapa ini?
1: Dari Bunda Fitri.
0: Oh, Bunda Fitri.
1: Yang teman saya.
0: Oh, iya, salam kenal ya.
1: Iya.
0: Bunda mau request apa?
1: Request apa ya? Marama sudah makan?
0: Belum. Kan tadi baru nyampe jam 12.
1: Ini tadi sudah makan di tempat teman.
0: Oh, makan apa?
1: Nasi jagung, eseng-eseng kelotok.
0: Masya Allah, enak era.
1: Ikan pinggang.
0: Enak keropok ega.
1: Aku gak suka emang makan campur-campur.
0: Oh gitu.
1: Satu-satu tok gitu.
0: Oh iya, selera sih ya.
1: Selera. Teman saya ini semua sih
0: dimakan. jangan makan teman loh ya, kok semua dimakan loh. Angel.
1: Omong-omong dimakan.
0: Lah iya, jangan makan teman loh Mbak. Ya Allah, kabeh-kabeh dipangan. Jal wae angel. Mari ke sama ini.
1: Kia-kia mengharap cintamu.
0: Iya. Lo entah. Gue bol koncone.
1: Lah Bunda Fitri ku pendiam
0: Mbak. Temani ruame. Ya Allah, sia-sia.
1: Mau itu dikenalkan pekerjaan mangane, ini mau dengerin langsung OTW angkat.
0: Oh gitu. Udah tak siapin lagunya ya, sia-sia mengharap cintamu. Dari Divarina featuring Fendi ya, Bunda.
1: Mudah-mudahan diterima.
0: Amin. Salam-salam buat siapa?
1: Oh, salamnya untuk semua keluarga FKS dan fans Kota FM. Nama terkecuali untuk Mbak Rama. Saya selalu dilimpahkan rezeki yang barokah. Hati-hati kalau selamat tersuun Mbak Rama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fitri. Semangat ya. Bismillah, ini bisa keterima kerja, itu kan mendapatkan pekerjaan yang halal, terus juga nyaman pekerjaannya. Jadi makin semangat tak kasih lagunya sia-sia mengharap cintamu. Oh, tapi lagunya galau. Tapi gak apa-apa, namanya juga itu selera ya kan, sama kayak makanan. Kalau suka lagu galau itu gak berarti galau, Sobat Kota. Ya, emang lagunya enak aja, bener gak? Ada siapa lagi? Tadi ada Bunda Fitri sama temannya And The Gang. And The Gang gak tuh ya kan? On air loh temannya. Masa Bunda Fitri tau deh, itu bagian tim hore di belakang loh, ya Allah. Just on air mbak, tadi siapa namanya lupa Rahma?

kayak Bunda Fitri request sama salam-salam buat orang-orang tersayang atau yang pernah disayang ya nggak apa-apa ya kan. 0315676923 atau 0315611416 WhatsApp call juga bisa. Rudy Mahesa, selamat siang, request lagunya Dinding Kaca. Salamnya buat Raka Mahesa dan juga apa nih, salam buat Raka Mahesa dan Farel Mahesa, buat Putri Widayanti dan juga Cak Mul di Tretes. Goyang buat Mbak Ramanya, iya goyang dari tadi jam 12 udah goyang Ramanya ya. Sama Eli Agustin dari kawasan Pekarangan Sukodono, selamat siang. Mau kirim salam buat Pak Ahmad Prada, ada Pak Wiyoto, Ami Wibowo, Mbak Toibi, Mia Pesari, Pak Jono di Gresik juga, Mbak Rini di Bandung, ada Ningrat Sidoarjo, Bunda Farha, Pak Po. Semuanya aja semoga diberikan kesehatan. Ayu Munajat, Kota FM, Dangdut ya Surabaya absen dari Ayi dari Cianjur, pantengin nih ya Kota FM, terima kasih banyak. Berarti lagi streaming ya. Terima kasih ya udah streaming ya. Selamat beraktivitas juga. Sehat panjang umur juga buat Ayi Munajat dan keluarga. Facebook deh, Facebook Kota FM Surabaya ada siapa aja. Rahma mau kepoin dulu untuk fanpage Facebook Kota FM Surabaya ada siapa aja. Udah ramai ternyata komennya ya. Mau sapa-sapa yang ada di Facebook Kota FM Surabaya. Ini ketemuan sama Aziz Kesuma. Mama Aziz hadir dari Klugur Rimbung Kampung Krekel Medan Sumatera Utara hadir. Nur Kolis hadir request lagunya Memilih Setia, salam buat Rahmanya aja. Thank you. Mas Misbah, waalaikumsalam, Purbalingga ikutan gabungan. Yeni Kartika, selamat siang juga. Mama Kari dari kawasan Medan Sumatera Utara, banyak banget di Medan ya. Salam buat teman-teman di sana. Ki Reni Rantina, halo Mbak Reni dari kawasan Medan juga. Semangat bertugas ya Mbak. Iya, sehat selalu. Ripta Suasono, siang juga cantik. Cantik, arah malahan. Ya apa sih? Ulangi. Pak Ripta Suasono, selamat siang juga Pak Ripta. Guanteng ya dari kawasan Pakal ikutan hadir. Salam hangat, semoga Sobat Kota FM diberikan kesehatan. Amin, selamat bertugas buat Rahmanya. Sehat selalu juga, thank you. Ada Saca dari Banjarnegara Jawa Tengah ikutan hadir. Dan nanti Rahma bakal sama-sama lagi Sobat Kota ya. Kita mau puterin lagu dulu ya, Sia-sia Mengharap Cintamu dari Divarina Indra featuring Fendi. Ini adalah lagu yang udah di request barusan oleh Bunda Fitri. Semoga suka.

0: keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam percaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Cinda dari Luciana Jelita yang barusan aja Rahma putarkan Sobat Kota. Ini supaya bisa bikin semangat untuk hari ini ya kan. Yang dari tadi udah nungguin zodiak, udah store zodiak. Store-nya bukan store lagu tapi store zodiak. Iya, Rahma di segmen kali ini bakal ngebahas tentang ya setiap orang tuh kan juga kadang punya masalah masing-masing Sobat Kota ya. Tapi kita tuh nggak mau keadaan yang kita alami atau masalah ketika kita ada masalah tapi orang lain itu tahu Sobat Kota. Kita juga berusaha untuk menutupi ya supaya orang lain tuh nggak tahu kalau misalkan kita ada masalah gitu kan ya, takut kepikiran lah, terus juga supaya keadaan juga terlihat baik-baik saja. Nah, setiap zodiak itu tuh juga punya caranya masing-masing gitu. Tadi sudah ada yang mau dibacain untuk zodiak apa ya tadi? Aries ya? Cak Samsul, ini zodiaknya Aries. Tolong dispilkan, Madam. Jadi kalau Aries itu lahir di tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April ya. Gimana sih dia tuh nutupin perasaannya? Dia tuh bakal ketawa paling kenceng Sobat Kota pas lagi banyak pikiran. Karena mereka tuh bakal tetap kelihatan aktif, rame, terus juga semangat gitu kan ya. Padahal sebenarnya tuh dia tuh lagi capek. Lagi capek sendiri dan gak mau orang lain itu ngelihat sisi lemahnya kayak gitu untuk yang Aries. Ada sama lagi tadi Libra ya? Putri kalau gak salah. Zodiaknya Libra. Libra, gimana sih cara Libra untuk menutupi perasaannya? Dia tuh pura-pura santai aja. Dia tuh kan orangnya woles ya, woles nemen Libra itu kan. Dia tuh pura-pura santai aja biar suasananya itu gak awkward gitu Sobat Kota. Mereka tuh sering menahan perasaannya sendiri demi menjaga kenyamanan yang ada di sekitarnya. Jadinya kelihatannya tuh chill padahal sebenarnya tuh lagi kepikiran banyak hal si Libra itu. Oh iya, Libra tuh lahir di tanggal 23 September sampai dengan 22 Oktober. Gitu ya. Mbak Putri Widayanti, mungkin next fotonya bisa diganti ya kan? Foto yang lebih cantik lagi, kayak fotonya anaknya nih loh, cantik loh ya kan? Gitu deh. Terima kasih Mbak Putri. Sehat selalu. Ada siapa tadi yang kedip-kedip? Kita angkat telepon dulu boleh ya. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Wah, sikur ya. Assalamualaikum Mbak Rahma. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu. Siapa nih?
1: Alhamdulillah. Dari Pungging, Mojokerto.
0: Dari Pungging, Re. Wes gabungan. Siapa?
1: Tak kasihan Mbak Rahma, masa ngewali ya Mbak Rahma sampean.
0: Ya apa sih, ini lo takok, ini lo masa gak lali. Oleh, kok gak kasihan.
1: Kok lali terus akhirnya Mbak Rahma.
0: Oh aku siaran nih lo, seminggu sekali apa?
1: Lagune Kata Morgana.
0: Fata Morgana, oke.
1: Okay. Ya salamnya buat Mbak Santi, Mbak Eka, Mbak Indra Tiwi, Bunda Yati, Bunda Mimi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Cak Jumadi, Mang Bujang, Pak Dianto, Bang Ucok, Abah Kosim, Cak Subari, semuanya matur suwun Mbak Rahma.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Lo pendengar lo sa Indonesia Raya. Lo dikongkon ngapa lo sisi jual mangel. Apa mana suaranya ku yang mirip-mirip ngono kan. Sobat Kota ya. Terima kasih ya. Siap kasihan sehat selalu. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung atau on air di 0315676923 atau 0315611416. Siapa lagi tadi ya? Kayaknya Oma setor itu deh. Zodiak kalau enggak salah. Iya enggak? Taurus, kan? Oma yang berbintang Taurus hadir sayangku. Salamnya buat semuanya aja, buat nyenengan sehat selalu, semangat selalu. Lagunya Rindu Tapi Benci Angel. Rindu Tapi Benci itu kayak serupa tapi tak mirip, ada gengsi-gengsinya gitu. Taurus ya? Boleh. Jadi Taurus itu lahir di tanggal 21 April sampai dengan 29 Mei Sobat Kota. Dia tuh termasuk dalam elemen tanah. Jadi gimana sih cara dia untuk menutupi perasaan? si Taurus tuh selalu bilang nggak apa-apa gitu, aku nggak apa-apa kok. Walau kepikiran aslinya sobat kota. Jadi mereka tuh tipe yang nyimpen semuanya sendiri, ya kan? Jadi kelihatannya tuh tenang, tapi diam-diam tuh overthinking si Taurus itu. Sebelum tidur tuh hampir tiap malam tuh kayak kepikiran gitu kan. Overthinking ya, banyak hal yang dipikirkan gitu Taurus ya. Gimana Bunda Mami? David, tambah fit. Barang aku putaran cintaku kok anggap debu zodiak mu apa fit David? Kasih tahu juga zodiaknya ya Mbak Putri. Gini tambah ramai, iya bagus ini yang baru ya. Nah ini lo, ya Allah ini lo lucu yang megang kucing ini lo ya, yang ada gambarnya kucing tuh ya juga lucu ya Putih ya. Ini kan tambah cuantik gini kan. Libra tadi sudah ya, Taurus juga sudah, Aries juga sudah ya, sobat kota. Ada Camis kan, selamat siang. Makin salam buat Cak Sugianto Rembo. Ada Samsul Hadi, Putri Udayanti, Ahmad Samsuri, Mang Ujang, Cak Amun Service, dan bagus Cak Sur Menganti, Mbak Ima Ngosong, Bunda Sutira. Request lagunya Andai Tak Berpisah. Kalau gitu Rahma mau putarkan ini dulu deh, Fata Morgana yang tadi juga sempat di request oleh Cak Kasian yang sudah ikutan bergabung di program 3 Udah Siang ini.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik loh, Re. Rahma mau. Aduh, seneng loh kedatangan. Apa namanya teman? Jadi Rahma tuh gak siaran sendirian itu kan. Yuk, kali tiap hari sendirian siarannya. Ada cowok-cowok ganteng yang sudah ada di depan Rahma, Sobat Kota. Salah satunya nih, aduh, kayak kalau dengerin suaranya dia ya, itu kayak pengen nostalgia, kayak pengen reunian gitu kan. Pengen tak ajak reuni, tapi orangnya tiba-tiba udah datang ke Citanwi. Kita sama dulu boleh ya. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Kak Rahma, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Sobat Kota, apakah udah ingat suaranya?
1: Siapa coba, ayo tebak ya.
0: Siapa, ayo.
1: Dulu yang pernah siaran malam.
0: Programnya Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, coba diinget deh.
0: Siapa, hayo. Kalau yang ingat dan bisa jawab, tak kasih dua lagu ya apa?
1: Ya free kan? Request dua lagu ya berarti.
0: Free dua lagu yang bisa jawab dan belum request ya. Gitu, kalau misalkan udah request tadi, misalkan satu sudah gitu, berarti kurang satu lagunya gitu. Kalau misalkan belum request tadi, belum sama diputerin sama Rama, bisa langsung kasih dua lagu. Kapan lagi, ya kan?
1: Berapa tahun coba saya, Maya? Berapa tahun?
0: Kamu di sini itu tahun berapa ya, lupa aku. Awal-awal
1: mungkin 2000. Sekitar sudah saya tinggalkan 4 tahun yang lalu kali ya.
0: Oh iya, udah 4 tahun banget. Yang
1: lalu. Kemudian berpindah ke ya beda, bukan radio lagi sih.
0: Tapi di apa namanya, menjemput rezeki yang lain di tempat yang lebih baik. Alhamdulillah.
1: Dan tapi tetap dong silaturahim itu tetap penting gitu ya.
0: Tiba-tiba mah aku di bawah loh.
1: Gimana rek, dulurku rek ya.
0: Seneng banget ketemu. Mas aku hampir ngomong. Iya. Gak sendirian, ternyata bawa temen juga ya, ke sini.
1: Saya juga gak sendirian. Di sini ada rekan saya dengan Mas.
0: Siapa namanya, biar dia ngomong.
1: Oh iya.
0: Namanya siapa?
2: Ya, halo, perkenalkan, nama saya Sofwan Dana Winarta, biasanya dipanggil Wawan.
0: Mas Wawan, ya. dari Bisanta Hotel Surabaya. Yes. Gak apa-apa, kan kerja sama-sama.
1: Siap, luar biasa. Aduh, tepuk tangan, saudara. Iya dong. Okay. Ini sudah saya resleting tapi suruh buka paksa ini sama Rahma.
0: Gak
1: ya.
0: Apa, itu namanya silaturahmi biar bisa terjalin lebih erat lagi ke depannya, Sobat Kota gitu, dengan Mercury Media Group.
1: Main-main kesana.
0: Kan waktu tahun baru saya sudah main kesana.
1: Wah, iya dong, Kota FM selalu bekerja sama dong dengan Bisanta. Mungkin nanti akan mengulang lagi yang lebih seru lagi ya kan.
0: Tahun
1: ya.
0: Di mana yang mungkin
1: nanti ada pameran gitu. Wedding ikut lagi yang seru gitu. Buber ikut lagi, ajak semua nih.
0: Iya.
1: Seluruh pendengar atau sobat Kota FM.
0: Boleh, sambil dengerin Kota FM pastinya bisa banget. Mas
2: Wawan.
0: Mas Wawan.
2: Ya.
0: Mas Wawan tuh suka lagu dangdut apa? Yang koplo, yang ambiar boleh.
2: Akhir-akhir ini sih Denny Caknan ya.
0: Denny Caknan. Wih, ternyata ini fansnya Denny Caknan di sini. Boleh. Denny Caknan yang apa, Mas?
2: Yang mana ya? Yang mana Pak Fian neneknya?
1: Semua lagu Denny Caknan itu semuanya saya seneng banget. Saya semuanya bebas deh.
0: Bebas ya, pokoknya Denny Caknan.
1: Kalau yang milikin Rahma, wes kayaknya cocok deh.
0: Wih, boleh. Tak kasih lagunya Caknan yang baru gimana?
1: Siap.
0: Yang Negoro Angin. Negoro Angin ada, yang Laut Kidul dia juga kolaborasi bersama dengan Hendra Kumbara juga bisa. Ini tak kasih Negoro Angin aja.
1: Oke.
0: Ini kan di bulan Juni ya kan, Kota FM juga berulang tahun gitu kan. Gak cuman Kota FM
1: bulan
0: aja.
1: Juni.
0: Iya, tanggal 20 nanti.
1: Wow, sebentar lagi dong.
0: Saya
1: tunggu undangannya.
0: Oh iya, saya tunggu kerja sama juga.
1: Haram hukumnya datang. Iya. Jadi harus ada undangan nih.
0: Mbak Santi. Dengerin gak Mbak Santi?
1: Jangan salah, tadi udah ketemu sama Mbak Santi. Kata Mbak Santi, nanti saya undang ya, datang ya. Awas kalau gak datang.
0: Awas aja kalau gak datang.
1: Kalau diundang gak datang, wah takut disiwa nih sama Mercury Group.
0: Enggak dong. Kita tuh selalu sayang sama Bisanta Hotel.
1: Cie. Terima kasih Rahma. Kalau begini kan kelihatan cantik mah.
0: Iya.
1: Gak ada orang jualan lumpia sih soalnya.
0: Iya ya Sobat Kota. Eh tapi kalau ngomongin tentang ulang tahun atau mungkin selama kerjasama dengan Mercury Media Group, apa sih yang dikangenin? Atau dulu Mas Fian itu kan juga Mas Fian.
1: Semoga aja sih nggak denger ya.
0: Nggak apa-apa, reuni ceplosan deh Rahmanya. Ya kan. Sampean kan juga pernah siaran juga di Kota FM. Mungkin ada kenangan yang mungkin sampai sekarang masih keinget tentang Kota FM atau tentang sama Sobat Kota.
1: Terus banyak sekali apa? Kenangan ini. Pertama, terima kasih buat Kota FM yang dulu pernah memberikan kesempatan ya untuk saya bekerja di sini. Pengalaman baru juga untuk mengasuh program dangdutnya Kota FM. Terus saya diberi kesempatan untuk MC juga. Dulu itu di Kerampung Plaza juga.
0: Kawas Kerampung?
1: Iya. Banyak pokoknya program-program ini dulu sama Mas Aji juga kan. Pas ulang tahunnya Mercury dibawa juga. Dan sama teman-teman foto bareng di sini. Seru-seruan bareng. Wes pokoknya banyak wes pengalaman di sini. Fotonya pun masih saya simpan.
0: Oh gitu. Iya ya. Oh, awas aja dihapus.
1: Oh, jangan. Nanti statusnya aku buat deh.
0: Iya, nomor di-upload deh. Media sosial media enggak di-upload buat apa? Belak-belakan ya ngomong ya.
1: Aduh. Sobat kalau lihat tingkahnya Rahma di sini pengen ketawa terus deh. Sayang aja di rumah mungkin di radio enggak denger, enggak lihat ya. Tingkahnya Rahma ya.
0: Kecentilannya udah keluar ini. Namanya juga itu ya, reuni Sobat Kota gitu kan. Kalau dari masnya ya, kalau tadi kan masnya baru pertama kali datang ke sini atau?
2: Baru pertama kali.
0: Iya, boleh dikasih hal apa namanya, doa terbaik untuk Radio Kota FM. Terus juga ada radio sister kita juga ya yang berulang tahun kan ada 3 radio tuh. Untuk yang di Mercury Media Group ada Kota FM, terus ada Global sama Mercury. Harapannya untuk radio apa tuh?
2: Ya semoga sih terutama di bidang radio ini tetap semakin apa ini bisa mengikuti zaman ya, jadi nggak ditinggalkan oleh orang-orang.
0: Amin.
2: Karena kalau saya melihat radio sendiri itu sebenarnya konsepnya itu nggak bisa ditinggalkan, jadi tetap harus ada terus gitu loh di semua media, di semua zaman. Jadi dan terus harapannya untuk Kota ya semoga tetap semakin seru sih kedepannya dan juga semakin sukses.
0: Amin. Itu doanya dari kakaknya. Kalau doa dari saya semoga kita semua bisa bekerja sama lebih lama lagi.
1: Amin.
0: Ya kan? Biarin silaturahmi.
1: Amin.
0: Kan?
1: Amin.
0: Makin sukses.
1: Amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada satu lagi doa dari Rahma. Naik gaji.
1: Amin. Ya Allah, semoga ownernya mendengarkan. Amin ya Allah. Amin.
0: Pak siapa namanya? Dulu lupa lagi. Pak siapa? Pak direkturnya?
1: Pak Taufik.
0: Benar. Dia suka lagu apa dia sukanya?
1: Banyak, dia juga suka
0: Banyulangit.
1: Oh iya
0: Banyulangit. Banyulangit bener.
1: Bapak. Waktu itu pas tahun baru ya, nonton
0: iya,
1: baru
0: bener.
1: Ya. Iya bener. Lagu itu.
0: Boleh deh. Eh kita sapa dulu penelpon yang masuk, tapi yang nyapa bukan Rahma ya. Coba ini masih inget gak nyapa ini? Oh kok gak masuk di komputer? Oh iya masuk. Nah kok ditutup dong, mau diangkat tuh Sobat Kota.
1: Mungkin dia masih dedek ya, masih grogi.
0: Coba
1: ya.
0: Lagi Cak Rizal, nah ini coba yang apa Mas Fian ya.
3: Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Halo, selamat siang di Goda.
0: Sebentar, oke. Pagi.
1: Halo, selamat siang di Goda.
4: Wah asik loh Rek.
0: Selamat siang Cak Rizal.
4: Selamat siang Mbak Rahma ya.
0: Iya loh, yang nyapa tadi bukan aku loh.
1: Halo ya, gimana kabarnya Mas Rizal?
4: Soal laki-laki kok.
0: Siapa tadi namanya, tahu gak?
4: Kurang tahu.
0: Nah ya kak Sido tak kayaknya 2 lagu lah ya. Padahal udah disepil-sepil ya kan. Balik kenalan dulu deh.
1: Halo Mas Rizal, apa kabar?
4: Baik, sama siapa?
1: Pengen tahu.
0: Ini ada Mas Fian.
1: Saya Fian.
0: Oh, ini penyiar lamanya Kota FM ini lagi main-main.
4: Hadir kembali gitu.
0: Hadir kembali silaturahmi, main-main, kecitaan duit,
1: rezeki lagi.
0: Iya, gitu. Kerja sama, betul.
1: Bukan hanya menyapa Kota FM tapi seluruh pendengar Kota FM juga.
4: Oke, baik.
1: Bagaimana kabarnya Mas Rizal?
5: Kabarnya sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Posisi di mana nih Mas Rizal?
5: Ya.
1: Requestnya lagu apa ini?
5: Saya ingin itu pantun janda.
0: Pantun janda. Iso tak pantunan. Biasanya nak pasar kota melok pantunan gak?
5: Enggak.
0: Ini requestnya lagu.
5: Enggak panas dah.
0: Loh, panas di ini. Luar panas, kalau di dalam ruangan ya enggak.
5: Tapi cuacanya panas ya situ ya.
0: Loh, sampean kan di Surabaya ya.
5: Sebab itu matahari menyinari bumi, kalau Mbak Rama menyinari hatiku.
2: Tembak jauh.
0: Ini jago loh nyepik-nyepik loh, tiap Rama siaran disepik loh, luar biasa. Iya,
1: pinter-pinter aja nih sobat kota ini.
0: Salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Mbak Ika, Jaya ini, Cak Yanto, Pak Bu Gedang, Pak Putri, terus semuanya aja lah, salam seduluran. Makanan laut enak semua, yang cakap. Paling lezat adalah udang. Di dalam otak terlukis namanya satu, hanya kamu seorang.
0: Aduh, aku gak bisa pantunan lagi.
1: Glodak.
0: Nanti tak belajar sih ya sama Cak Bejo sama Mbak Naya, biar usah bales pantunnya ya.
5: Iya. Kursi lo Mbak Naya kalau semakin dipandang semakin antik. Kalau Mbak Naya semakin lama dipandang semakin cantik.
0: Oh iya, ntar tak sampein ke Mbak Nayanya ya.
5: Loh Mbak Rama,
0: kok Naya? Iya. Lo tak denger loh, tadi ngomongnya Mbak Naya. Oke nih, terima kasih Kak Rizal. Zodiaknya apa? Zodiaknya?
5: Sagittarius. Selalu mana?
0: Wih.
5: Mana hatimu?
0: Wah, takut udah pernah sih sama Sagi. Terima kasih Kak Rizal ya, sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Ada Cak Rizal Pratama dari Surabaya yang tadi sudah sempat ikutan bergabung. Ternyata belum berhasil mendapatkan dua lagu. Satu lagu aja berarti ya, pantun janda udah disiapin sama Rahma. Tapi Rahma mau putarkan lagu dulu, ini spesial buat teman-teman Bisanta yang sudah datang main-main ke Citadu 14 Negoro Angin, dan spesial juga buat Bapak Direktur ada Banyu Langit. Versinya Suliana bakal Rahma putarkan sekarang juga.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: pantun janda dari Divarina Indra featuring Fendi Sobat Kota yang barusan aja Rahma putarkan di program Digoda siang hari ini. Rahma mau angkat telepon satu atau dua ya. Oke, kita langsung aja, gak sabar pengen ngobrol sama Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
1: Wasik lore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
1: Rahmat, jemaah jangan ngomong namaku ya.
0: Apa?
1: Biar oh. Yang saya tebak biar tahu suaraku.
0: Oh, ha, ha. Main tebak.

0: Fakta
1: Isi kita,
0: bahkan apa?
1: itu Mas Farid
0: Hah?
1: Sabian.
0: Farid Fian. Mas Fian tadi bukan Mas Farid, udah balik orangnya.
1: Oh, udah balik. Loh, lak gak sido oleh dua lagu, aku ati ngudo.
0: Oh, kanda Nicole. Coba tadi masuknya ketika ngobrol sama Mas Fian ya. Tak kasih dua lagu kalau benar. Iya.
1: Iya, tak.
0: Ya berarti belum rezeki satu lagu, nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Cuma aku itu ngutatin ngudo Farid pasti ya.
0: Lagi nanti kalau misalkan Farid main-main ke Citan Wide, kita ajakin on air juga kayak Kavian ya.
1: Ya kan dulu ada di acara
0: Dendang.
1: Dendang.
0: Iya bener.
1: Ini dapat lagu berapa?
0: Satu sayangku.
1: Ada.
0: Kan tadi tebak-tebakannya di
1: Kangen
0: segmen
1: dari Lilis
0: sebelumnya.
1: Karlina ya.
0: Kenapa?
1: Kangen dari Lilis Karlina itu yang koplo.
0: Kangen. Sebentar, Rahma cek dulu lagunya ya. Boleh sambil salam-salam terlebih.
1: Untuk Koko Ain, Cak Gisi, Cak Mikan, Cak Boneng, ada Cak Rimbur yang... Ini kuayak. Cak Rimbur, Dianto, ada Pak Dianto, ada Pak Sirnya juga, Cak Sirnya juga, Pak Juri, Bang Tejo, Pak Sugeng, ada juga Ning Rara, Mbak Aini, ada Bunda Yanti, ada Mbak Ima Ngeseng, ada Pak Wiltonya juga. Pokok sini semuanya pokoknya. Mbak Rahma sehat selalu, bahagia selalu. Happy, jangan
0: Iya,
1: lupa.
0: ini kangennya Lilis Karlina ya, di Dendang toh
1: Iya.
0: cantik. Di Dendang kan original, ini kan
1: Loh
0: koplo.
1: enggak. Yang diganti yang koplo. Kalau enggak salah Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala, coba ya. Rahma cek dulu. Tapi Tasya tadi udah nyanyi. Kangennya yang koplo deh Tasya Rosmala. Mbak Tasya belum nyanyi
1: Enggak
0: deh
1: ada.
0: perasaan.
1: Yang dari siapa yang ada?
0: Belum ada yang ngoploin justru ini Rahma cek ini.
1: Oh iya.
0: Dapat
1: Kalau
0: salam Bunda
1: gitu
0: dari
1: di
0: Aditya.
1: itu aja deh. Rindu tapi jauh.
0: Lulululul. Rindu tapi
1: Lulululul.
0: jauh.
1: Yang jauh sudah.
0: Emang rindu siapa sih?
1: Salam semuanya tadi jauh terus ya. Untuk Mbak Rahma, lanjutkan tugas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kalau sudah nanti 26 tahun gajinya penyiar diundak no kuabes 100%.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak ngulek didoain ngono. Iya, disimak lagi, satu menelpon lagi boleh. Cus, cus, cus, cus. Cus terakhir, soalnya terakhir. 0315776923 atau 0315611416. Sambil remang sama-sama juga ya, ada Muhammad. Siapa nih namanya? Muhammad Arif. Selamat siang Muhammad Arif. Dari kawasan Banyuwangi, salam kenal juga. Request lagunya Matahariku aja. Kemarin kayaknya juga request Matahariku gak sih? Salamnya buat Mbak Ella, semoga cepat sembuh. Sakit apa Mbak Ella? Pak Wiyoto Pandaan, mau kirim salam buat Ning Rara, ada Mama Elia Agustin, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Pak Cino Tamrin, ada Putri Widayanti Tretes, Mbak Toyibi Tanjung Sari. Selamat siang aja buat Rahma, selamat beraktivitas. Heri Citranglen, selamat siang. Terima kasih udah ikutan bergabung. Request lagunya Hitam Duniamu, Utinya Cintaku. Ada Rika Herlina, thank you. Terus ada Inako, David, Pisces katanya. Waktunya udah nutut, nggak nututin lagi. Next ya kalau Rahma siaran digoda lagi ya. Ada Abbas dari Trio, Putri Widayanti, terima kasih. Aditya yang ada di fanpage Facebook atau FM Surabaya. Ada siapa aja mau Rahma sapa? Sadin, selamat siang. Terus ada Cak Kabul Pulung, selamat siang juga. Sang Tuk itu dari Bali. Terima kasih buat senario Randy juga, Bobo. Terus ada Adek Widya, selamat siang. Ivaza, Rintit Maides juga, thank you. Vela Kumara Gestro, Terus ada Hartono juga, Ferry Sutarjo, Abah Waisel sama

0: Pulangan tuh lagi polei. Terima kasih buat M. Rois, Cahar, Polpo, Safitri, Ainria Servis, Mas Irul. Terima kasih buat Gendut, Santoso. Ada Amir Udin juga, Tumiem Virgo, Sony Anderson, Pelani Aza, Ahmad Hudori, Aditya Mahesa semuanya. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung ya. Rama mau puterin Rindu tapi malu dulu aja. Spesial buat sahabat kata yang cantik yang barusan aja gabungan dari Ica Kiswara. Ini dia lagunya.
1: Nyanyi ya.
2: Ya dong. Bintang Fortuna.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
5: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara local wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
4: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Hai guys, gue Wilgos.

0: kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Terima kasih banyak Sobat Kota sudah dengerin Kota FM dari jam 12 sampai jam 3 sore. Waktunya Rahma Imaniar pamit. Sampai ketemu lagi nanti sore di program Tugu Pahlawan. Bye.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hai.

0: jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesin.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: teman-teman. Mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Sobat Kota, saya Oza Kyoza mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga Kota FM selalu jadi radio tersayang buat para pendengarnya dan selalu jaya di udara. Thank you. Happy

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono yo radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

di ITP nomor 17, Diano Loro, Cindy Cynthia featuring Keisha. Lawan 8,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Tugu Pahlawan sudah hadir bareng Rahma Imaniar dan lagu-lagu dangdut baru ya sudah siap juga untuk menemani sore hari Anda selama jam 7 malam nanti. Jangan lupa vote untuk lagu jagoanmu. TV 1.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sobat Kota, saya Putri Topeng mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga di tahun sekarang Kota FM makin sukses, makin maju, makin jaya selalu. Thank you. Kota
1: FM. TP 16.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selawe. Selawe itu kepanjangannya Sehat Warasa Lawase. Single dari Sadewo ini adalah lagu reflektif yang menceritakan tentang sebuah perjalanan dan juga perundungan hidup ya seseorang ketika dia itu berada di usia 25 tahun. Jadi makna lagu ini menggambarkan tentang proses pendewasaan, menghadapi perubahan hidup yang terasa begitu cepat sobat kota, dan harapan agar senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian ya. Sehat waras alawasi itu penting banget. Percuma kalau uangnya banyak tapi lagi tidak sehat gitu kan. Jadi sehat itu adalah nomor satu seperti itu ya. Kira-kira nantinya lagu-lagu yang ada di nomor satu atau mendapatkan dukungan paling banyak nomor berapa sih? Ayo sekarang bisa didukung, bisa dipilih, bisa di-vote sekarang juga melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan Instagram Kota FM 881. Ayi Munajat, selamat siang. Nomor berapa Ayi? Digodanya udah selesai, Ayi baru gabungan. Gimana Ayi? Kalau sekarang program Tunggu Pahlawan ya Ayi. Jadi Ayi bisa vote lagu atau pilih-pilih lagu yang sudah kita updatein di sosmednya Kota FM. Seperti itu, ditunggu ya lagu pilihannya. Agustini Iskandar, selamat sore. Amu Kalista, vote lagunya TP5 dan TP nomor 7. 5 dan 7, jangan tunggu lama-lama sama lagunya Spontan Tanpa Uhui, boleh. 5 dan TP nomor 7. Udah masih siapin, ditunggu ya. Yang mana dulu enaknya ya? 5 dulu kali ya. TP 5 dulu boleh. Terus ada siapa lagi? Tumim Virgo dari Medan hadir memilih lagunya TP nomor 6. TP nomor 6 ada Wong Cile. Wong Cile, 6 udah diputerin belum-belum ya? Oh, tadi di program digoda. Oke. Okay. Tak puterin lagi TP nomor 6 karena beda program. Enggak apa sobat kota, lanjut. Anas, TP nomor 5. TP 5 ada lagunya Jantungku Lama-Lama. Tuh, Bendera Matahari ke atas tuh ya kan. Lanjut, ada siapa lagi? Ainul Jaya Service, selamat sore juga. TP nomor 13 untuk lagu pilihannya hari ini, Soimah, Tembang Dungo. Ini juga lagunya enak banget sih sobat kota. Udah Rahma masukin antrian program Tunggu Pahlawan hari ini. Ditunggu pokoknya, jangan tunggu lama-lama gitu ya. Siapa lagi? TP7 Kak Rahma. TP7 udah Rahma siapin juga, Spotan Tanpa Uhui. Udah disiapin, ditunggu pokoknya. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Nanti di segmen berikutnya Rahma bakal sama-sama juga sobat kota yang lain yang sudah ikutan bergabung di sosmednya Kota FM. Jadi jangan sampai ketinggalan, di follow dulu. Kalau belum follow, di follow dulu @kotafm881 untuk X dan juga Instagram. Setelah itu di WhatsApp 081 75 05 8881, bisa di save ya nomornya ya. Lanjut lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Kalau gitu, ini dia Cici Faramida. Jangan tunggu lama-lama yang hari ini, silahkan didukung di TP5.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Kota Langgi.
8: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Halo, saya Renirena mengucapkan happy birthday untuk Kota FM Surabaya. Pastinya semakin sukses, semakin membumi, dan semakin cetas datangnya. Sekali lagi, happy birthday.

Chile. Ini adalah lagu terbaru dari Sekedar Musik Sobat Kota. Ini band ambiar asal Sidoarjo yang kapan hari juga sempat main-main ya ke Citandui, udah sempat seru-seruan juga di program di Goda ketika siang bareng Naya waktu itu. Seru banget. Jangan lupa untuk hari ini lagunya ada di TP nomor 6. Jadi silahkan aja dukung. Ketik TP spasi 6. Mau di jalur WhatsApp? Boleh. 081-7505-8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram Kota FM 881. Ada Mariana lewat sore menjelang malam. Kalau bagi Rahmat masih sore jam segini, tapi kalau langitnya udah gelap gitu kan. Selamat petang Mariana, TP nomor 4 untuk lagu jagoannya hari ini. TP 4 ada lagunya Negoro Angin, Denny Caknan. TP nomor 4 udah diputerin apa belum? Belum ya? Gede boleh. Habis ini bakal disiapin ya untuk lagu yang ada di TP nomor 4, dan Rama bakal tarik ke atas lagunya biar segera terputar untuk lagunya Denny Caknan. Lanjut, coba lagi ada Rika Herlina. Selamat sore Mbak Rika. TP 1, 4, dan 8. TP 4 nya udah disiapin. Terus 1 tuh lagunya TP nomor 1, Gila Dangdut. Gila Dangdut, Gila Dangdut. Enak juga tuh lagunya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tema nomor 1 ya. Siap. Gila Dangdut juga enak loh Sobat Kota. Kalau mau dengerin lagi bisa di salah stream, bisa didendang ya. Kalau mau dengerin lagi bisa didendang di program Pasar Kota juga bisa gitu. Di program di Goda boleh, karena ada sentuhan koplonya juga. Seperti itu. Siapa lagi? Bung Oma Mami. Oma Mami, apa kabar? Terima kasih ya sudah memilih lagunya TP6 dan TP nomor 16. TP6-nya udah diputarkan barusan. Semoga Oma suka. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ya siapa aja, Rek? Ini yang gabungan. Yang belum ikutan vote, boleh kasih tahu sama Rahma. Yang suka main Facebook ya bisa bergabung di fanpage Facebook kita Kota FM Surabaya. Seperti Mbok Lastri, dia suka sama TP nomor 15. Ahmad Udori, Spontan Tanpa Uhui, Hebi Asmara bisa. Wit Harmoko, sore juga. Wit nomor 3 aja boleh. Sehat selalu juga ya. Cabang Mustika, sore juga. TP nomor 5 untuk lagunya Ainul. TP nomor 4, terima kasih buat Yeni Kartika. TP nomor 5, Putra Andriansyah. TP 3, Ginut Santoso juga. TP nomor 3, Abah Waisel. Dukung lagunya TP nomor 5. Saat Budiono, salat olam juga. Waalaikumsalam, TP nomor 4. Siapa lagi? Jogja Merapat. Pak Tukiran, saya ikut katanya. Nomor berapa toh Pak Tukiran? Belum diketik itu loh nomor TP-nya ya. Ayo di komen lagi nge Pak. Rama tungguin nge. Tri nomor 1 ya, Reni Rentina, TP nomor 5 dan 7. Ripto Suasono, vote lagunya TP nomor 3 dan TP nomor 5. Dan di segmen berikutnya, Rahma bakal sapa juga untuk sahabat kata yang ada di Instagram. Yuk, jangan lupa untuk diserbu juga Instagram kita, Kota FM 881, dicek di Instastory. Karena di situ flyer Tugu Pahlawan untuk di tanggal 9 Juni 2026 juga sudah siap banget sahabat kota. Kalau gitu, kita mau seru-seruan dulu pakai lagu yang sudah didukung sama Sobat Kota. Ini dia. Kalau biasanya itu duo yang satu ini ya. Duo yang satu ini tuh biasanya nyanyi lagunya pop, ada rock kayak juga sih Sobat Kota. Nah, kali ini di bulan Mei 2026 dia ternyata memberikan gebrakan baru, merilis single Rock Dude. Ini nih The Virgin dengan singlenya Gila Dangdut di bawah naungan label Naga Suara. Single yang satu ini bisa didukung di TP nomor 1. So, dukung sekarang juga. TP 1.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: PP 15.

Halo Sobat Kota, saya Ririn Mong mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang selalu memutarkan lagu Ririn Mong. Jaya selalu dan semakin dicintai oleh Sobat Kota. Love you!

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Giwar yang ada di TV nomor 10 Sobat Kota. Ini adalah lagu Ambiar dari Matt Gian ya, yang dirilis bulan April 2026. Silakan didukung hari ini di TPS 10. Ketik TPS spasi 10. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 7505881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram Kota FM 881. David, nah gini loh, Fo, terima kasih ya sudah memilih lagunya tema nomor 12 Mbak Rahma. Pak Matnai di Mulak Banteng hari ini suka sama TV 3. Nafik Udin hadir, nomor berapa Fik? Komen lagi, WhatsApp lagi ke nomornya Kota FM ya. Suka sama lagu di tema nomor berapa? Ini loh kayak Nur Yakin itu loh, vote lagunya TP nomor 6, nah gitu ya. Ketik TP spasi 6, kalau suka sama TP 6. Kalau suka sama lagunya Buta Karena Cinta, nomor berapa Kak Rahma? Buta Karena Cinta itu berarti di TP nomor 3. Gitu, Maimuna, dukung lagu yang Buta Karena Cinta. Ada Hana, Buta Karena Cinta. Cutie, dukung lagunya. Dukung lagunya TP nomor

0: 3, ada Neneng dukung lagunya loh. Oi, hari ini bisa gabung di Denang aja ya Sobat Kota. Kalau mau dengerin lagunya Avan yang terbaru, bisa di Dendang karena di Tugu Balkon hari ini gak ada kemarin soalnya adanya. Yes, maybe besok atau lusa, pokoknya pantengin aja di sosmednya Kota FM. Karena kita bakal selalu update di sana lagu-lagu apa aja yang bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan. Konten-konten yang menarik juga, all over dangdut dan radio Kota FM pastinya semuanya ada di sana ya. Jangan kemana-mana karena Rahma bakal balik lagi dengan memutarkan lagu-lagu dangdut baru cuma di Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. TP7.
1: Kok bisa ya?

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.
2: TP 9.

0: Halo sahabat kota, saya Azmi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga makin keren, makin berkualitas, dan sukses terus buat Kota FM. Amin.
1: TP 12.

muncul dari Dori Harsa Sobat Kota. Sudah memutarkan di TW nomor 12. Jadi ini kalau mau dengerin lagi nanti malam, boleh di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gening Kota FM. Ya, karena sekarang sudah mau jam 7 malam, berarti waktunya Rahma juga bakal mengumumkan untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan di tanggal 9 Juni 2026 diraih oleh Selamat untuk TP nomor 5, Jangan Tenggel Lama-Lama. Ini dari Cici Faramida Sobat Kota. Lagu ini sebenarnya lagu lama. Terus di bulan Mei 2026 akhirnya Cici Faramida itu merimek ya, atau merilis ulang lagu Jangan Tunggu Lama-Lama dengan aransemen terbarunya. Jadi ada sentuhan hip-hop gitu Sobat Kota, hip-dut hip-hop dangdutnya. Jadi biar lebih fresh, lebih enak didengar, ya kan? Lebih mudah untuk dicintai atau disukai oleh semua kalangan. Kalau gitu Rahma Imani Rwami, jangan kemana-mana. Sebentar lagi ada Rani Larasati yang bakal menemani Anda di Dendang Surabaya. Sampai jumpa.

0: Gue Sandi Kinara.
1: Gue Aldi Kinara.
0: Mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM Surabaya yang ke-18. Semoga makin sukses, makin jaya di udara. Jangan lupa di request terus lagu kita Kinara, Aku Cinta Kamu.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dendang Surabaya hadir lagi Sobat Kota menemani Anda di malam hari ini. Edisi 9 Juni 2026. Ditemenin Rani ya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Gilirannya Rani nemenin malam hari ini. Bakal kasih lagu dangdut original yang paling Anda sukain. Tak entah nih gabungan nih.

0: Sudah dibuka ya dengan yang penting happy. Ini adalah lagu dari Jamal Mirdad tapi versi dangdutnya bareng anak-anak KDI season kedua. Syahdu banget. Ya apa re? Ayo re. Yang kepingin gabungan bisa komen dari Facebook Kota FM atau fanpage, halaman Facebooknya udah Rani postingan terbaru. Ada bisa gabungan di sana ya, biar rekapnya enak gitu yang bacain WhatsAppnya. Kemudian juga bisa telepon kalau yang semalam sudah gabungan bareng Irsyad Yoga Fama. Malam hari ini waktunya Rani yang menemani. Mambengi aku kekeselan rek mari toko Tuban. Masya Allah kena macet pantura. Jalur kanan kiri oke, macet semua. Karena memang ada beberapa wilayah yang ada perbaikan jalan sehingga Rani kena macet begitu. Yang semalam belum gabungan, malam hari ini tak celu IKP. Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, Kota FM, asik, kasih-kasih.
0: Syahdu banget.
1: Syahdu banget, asik banget.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini iya. Ada Mbak, ini ya, siapa iya. Namanya? Ada Mbak Yati ya?
1: Iya, Tirani Tejo.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Kapan hari aku pengen ketemu Mbak Rani? Mbak Rani nggak ada.
0: Oh iya, ta. Iya.
1: Ya, tanggal 1 kan kesana kemarin.
0: Iya.
1: Tapi nggak rame di sana. Ternyata Mas Aji doang.
0: Kalau pagi memang sesuai iya. Jam siaran. Karena kan Rani itu ngantornya biasanya jam 11 sampai jam 12 siang baru sampai malam aku malah yang ada di sini.
1: Iya. Tanggal merah libur ya Mbak Rani.
0: Tanggal
1: ya.
0: Merah kebetulan juga libur. Tanggal 1 ya, itu aku masuk tapi siang ada talk show artis jam 12 itu Rani baru nemenin Naya dan Rahma jam 12.
1: Saya pagi Mbak Rani, tak kira
0: iya, kita kan punya aktivitas sendiri-sendiri. Jadi kadang nggak bisa kumpul bareng Mbak Yati kalau nggak janjian ya.
1: Iya.
0: Saking sama ngomong sih, ngono wise. Teko isu aku.
1: Iya, kapan-kapan aja.
0: Insya Allah. Iya, terima kasih kemarin sudah main ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Malam hari ini?
1: Ini lagu-lagu dangdut ya Mbak Rani ya.
0: Lagu dangdut berbahasa Indonesia, mau yang lawas mau yang baru boleh.
1: Oh iya, kalau Isyarat Cinta punya Mbak Rani.
0: Isyarat Cinta Mbak iya, Rani. Di ada ya. Iya.
1: Roma Irama sama LC Sukesi
0: ya. Sudah siap lagunya.
1: Alhamdulillah ya. Salam-salam ya Mbak Rani.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Bunda selamat lebak untuk Pak Kasian. Untuk Mas Toto, untuk Bunda Fatona, Mbak Bunda Rujuk, untuk ini siapa ini? Mbak Ikan Gersian, Bunda Kalista, ya yes, untuk yang terakhir ini Bunda Supira, Bunda Imangesong, ya juga Bunda Wulan ya. Sehat-sehat selalu. Oh ya Pak Dijukung Bakso Mbak nih, Mbak Rani. Pak Sugeng Bakso sama
0: Pak Sugeng Bakso, Abah ya. Kosim.
1: Abah Kosim, ya siap-siap lalu Pak Sugianto Rimbu juga.
0: Siap.
1: Pak Dianto, ya wis untuk semuanya tanpa terkecuali yang minta absen, ya maaf ya, mungkin kelupaan. Kali ini masuk lagi ya. Gitu aja ya Mbak Rani, tak tunggu lagunya Isyarat Cinta ya.
0: Iya, ditunggu.
1: Dadah Mbak Rani.
0: Dadah Mbak Yati cantik, terima kasih banyak. Menari di atas luka, ini sudah tak siapin. Lapese pit-pit, kok iso njaluk menari di atas luka iki lho. Aduh, sikile ta iki sing luka apa jari jemarinya ini David. Terima kasih banyak ya, semoga bisa menemani lemburmu malam hari ini. Ada Inako juga hadir dari Malang, Dampet Destiawan. Waalaikumsalam dari Bojonegoro ikutan hadir. Lagunya Terali Besi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dari Surabaya. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Mas Raffi Ahmad?
2: Kabar api-api ae.
0: Alhamdulillah. Ya apa iki Mang? Meble lancar?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar. Saiki lagi jogostan iki tahu kriuk iki.
2: Tahu udah habis.
0: Wo wis entek. Masyaallah. Alhamdulillah. Ayo. Kenapa?
2: Karena benua orang-orang kita tahu. Orang sini dong.
0: Nah iyo, semoga-moga aku sing iso ndang rono encep-encep ya.
2: Nggih monggo.
0: Nggih, siap.
2: Kata-kata nang kota aku kok gak koprono ya.
0: Gak apa-apa, sing penting
2: iso.
0: Iyo, sing penting pokoknya sehat terus ben aktivitasnya lancar, alhamdulillah. Iyo, oh, lagune opo iki enak iki?
2: Ini opo enak ya. Hey.
0: Lagunya apa?
2: Cincin kawin.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya. Selesai Mbak Rani. Pulang hati-hati ya Mbak.
0: Okay.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Mas Ma'ruf Amin ya, request lagunya. Apa aku mau cincin kawin? Oke, cincin kawinnya juga sudah tak siapin Sobat Kota. Ada Destiawan ya, tadi lagunya Terali Besi, nanti dicariin. Kemudian juga ada Putri Widayanti hadir siang di malam hari ini dari Tretes Pasuruan. Lagunya Jual Beli dari Rasmi KDI. Salamnya buat Bunda Fitri Sidoarjo, Pak Sugeng. Kemudian juga ada Ardi di Rungkut, Cak Sukirman Tahutek, Cak Kadir Sate, Abi Roy, Abah Toyibi, untuk Mas Syahruji di Banda Soleh, dan untuk Rani. Informasinya ini dari Cak Mul, Benowo macet Mbak Rani. Loh, kayaknya mungkin efek imbas dari beberapa daerah ya di sana. Kayak di Bunder juga sempat macet karena arah Babat Lamongan masih ada perbaikan jalan jembatan. Kemungkinan itu efeknya akhirnya di Benowo jadi macet. Karena kemarin Rani pulang dari Tuban pun lewat Pantura, lewat Paciran, yo tembus. Ya macet, akhirnya mau gak mau juga lewat tol Gresik. Alhamdulillah akhirnya bisa turun dari tol dengan lancar. Cak Mul terima kasih. Ini informasinya dari Cak Mul, CM ini. Benowo macet, jadi untuk Sobat Kota yang memang ingin arah ke daerah Benowo, kemungkinan bisa ditahan dulu ya untuk jam 7 lewat 17 menit ini. Kalau enggak penting-penting amat atau amat-amat penting, mungkin arah Benowo bisa di cancel dulu, di pending dulu. Nanti nunggu agak malaman dikit, menunggu macetnya terurai begitu Sobat Kota.
3: Masuk.
0: Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Mbak Rani, Dendang Surabaya, syadu banget.
0: Apa kabar Mas Eros?
3: Alhamdulillah sehat, gimana dengan Mbak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani sehat, tim Kota FM sehat semuanya, luar biasa. Ya apa iki, aku ingin sajane teko Tuban, tapi karena... Aduh.
3: Ya, perbaikan jalan ya, Mbak.
0: Iya, jadi saya lewat apa nama berangkatnya itu lewat apa mananya? Namanya Balong Panggang.
3: Lewat Balong Panggang.
0: Lewat Jero. Lewat Jero. Lewat Mantup terus dalam. Lurus itu kan dari Lamongan Kota. Jadi macet-macetnya enggak terlalu terimbas yang di jembatan Babat. Nah, terus pulangnya. Pulangnya itu saya lihat di map itu kan merah semua.
3: Iya.
0: Karena merah semua, akhirnya saya lewat Pantura. Ternyata di Pantura malah tambah macet karena bis gede-gede, truk tronton semuanya dialihkan ke sana.
3: Iya, sana itu bis-bis sama tronton-tronton
0: gitu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah lancar. Kemarin saya ke Tuban, ke Singgahan, Mas Eros.
3: Oh, daerah Singgahan.
0: Iya.
3: Dekat Cak Nopi Adela itu.
0: Oh iya, cedek yang ngelirip wes ning sore titik aku.
3: Iya, air terjun ngelirip itu.
0: Betul. Kalau Mas Eros kemarin di mana ya alamatnya ya? Tuban mana ya?
3: Itu pantai utara itu.
0: Oh.
3: Pantai Cemara.
0: Pantai Cemaranya.
3: Iya, okay. Pinggir jalan raya.
0: Pinggir jalan raya. Enak lek wingi kan aku nang gunung ya.
3: Iya, itu masuk ke dalam itu Mbak Rani.
0: Iya benar, makanya aduh.
3: Masuk ke dalam.
0: Sakjane pikir iki kepingin ya main-main sebentar lah. Kok ternyata sudah maghrib dan harus kembali ke Surabaya sudah. Alhamdulillah, semoga nanti bisa main-main ke Tuban lagi.
3: Ya.
0: Malam ini mau disiapin lagu apa ini, Mas Eros?
3: Tembangnya Jodoh aja.
0: Jodoh. Oke, okay. Ya. Jodoh.
3: Dari siapa itu, lupa.
0: Jodoh itu,
3: kalau nggak salah itu Putri apa? Lagunya ini apa itu?
0: Manis siapa Manja ya? Group kalau
3: Jodoh. Oh iya, Manis aja. Manja Group kalau nggak salah.
0: Yang ini toh, Jodoh. Tak usah deh. Nah, tak usah ditunggu tunggu. Oke deh.
3: Betul. Okay. Salamnya untuk siapa itu, Cak Ali, Cak Sugeng, Cak Rembo, Cak Cipi, Cak Jono Tamrin, Bang Ucok, terus Bunda Sanipa, Cece, Pak Ani, semuanya aja Mbak Rani tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan Kota FM, selalu jaya di udara.
0: Amin, terima kasih.
3: Mbak Rani sehat-sehat selalu.
0: Okay.
3: Dan selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada beberapa Sobat Kota yang sudah gabungan, baik dari WhatsApp chat ataupun WhatsApp call, dan juga dari nomor seluler tadi yang sudah Rani sapa. Mbak Rani nek mulai tak anteni nek enggo-enggoan pojokan masjid jarene. Yo, masjid dipit, Sherlock, wanita. Oke, langsung aja kalau begitu ya, sembari menunggu komen-komen yang ada di Facebook hadir malam hari ini juga, Rani berikan lagu Isyarat Cinta terlebih dahulu.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take

Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26. Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada WhatsApp yang terus masuk, salah satunya dari Sumatera Lampung. Ini namanya masih belum terupdate. Monggo Mbak, namanya siapa ini? Hadir aja gabungan. Waalaikumsalam, ada Mas Agung dari Kalisantri. Lagunya Cinta Setengah Mati dari Rita Sugiarto. Salamnya buat Cak Ali, Cak Aini, Cak Gianto, Cak Heri, ada Cak Hari juga di Sambi Kerap. Mas Solihin Madura, Aditya, Mahesa, Mbak Eka dan Mbak Ella, Cak Ali dan semuanya aja. Selamat malam Mbak Rani, hadir dari Mas Syafi. Request lagunya Penasaran. Selamat bertugas, selamat malam. Inako, terima kasih sudah hadir juga. Rika Herlina, Kenjeran absen aja, lagunya Ada Bayangmu. Salam bersama FKS Sidoarjo hingga Lamongan. Terima kasih Rika. Dari kawasan Tawang Mangu, Jawa Tengah, pantau via on air Mbak Ran, lagunya Insan Biasa. Salamnya buat semuanya aja, salam sehat selalu. Mbak Wayu lagi bowoh ya? Mungkin Mbak Wayu lagi bowoh ini. Siap, terima kasih hadir dari Tawang Mangu, Jawa Tengah. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Halo Miss Ika.
1: Halo Miss.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik, baik, baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau pakai lifas gitu like abg lo. Good looking lo, Miss.
0: Iya, jadi menolak tua ceritanya ya. Jadi pakai
1: No, makin hari makin

0: Beautiful aja.
1: Semoga Miss
0: Serius,
1: Dika juga,
0: serius.
1: kita semuanya bisa tambah cantik setiap hari. Sesuai kayak lagu tadi itu loh, dari lagu yang tak putar tadi kan, cantik.
0: Oh iya,
1: Semuanya
0: harus
1: bisa
0: dong.
1: cantik, katanya Angel Elga, ya kan?
0: Rugi kalau nggak cantik, Miss.
1: Rugi dong kalau nggak cantik kita pakai lipstick juga tiap hari kalau lagi. Ini lagi santai
0: Sama,
1: kah?
0: Aku juga kok. Santai dong,
1: lagi
0: santai.
1: Santai, siap. Seneng bisa menemani malam hari ini. Mau diputerin lagu apa?
0: Pokoknya every day, every time, everywhere. I always listening Radio Dakota FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Because I wanna be with Radio Dakota FM. Forever and ever.
1: Mantap.
0: Iya, ini hiburan aku, Miss.
1: Iya.
0: Lagi kerja, lagi apa? Gitu. Lagunya Suara Hati dong, Ayu Ting Ting.
1: Dari Ayu Ting Ting, siap.
0: Busrani yang nyanyi boleh deh.
1: Wah itu, sayangnya aku nggak bisa. Ini tadi pengennya sih
0: oh,
1: nyanyiin apa namanya insan biasa yang bisa. Kalau yang lagunya Ayu Ting Ting aku masih belum hafal notasinya.
0: Oh gitu.
1: Tak apalin dulu, nanti lain kali aku nyanyiin lagu itu ya.
0: Oke.
1: Tapi tetap habis ini Rani nyanyi langsung. Tak tujukan juga spesial buat Miss Ika.
0: Oh, thank you so much.
1: Tadi berarti Ayu Ting Tingnya judulnya
0: Suara Hati Aja.
1: Oke, ya. Nanti itu PR-nya buat Rani nanti nyanyi live itu.
0: Yes.
1: Iya, tak apalkan dulu notasinya Suara Hati.
0: Iya, betul.
1: Suara Hatinya udah siap ini dari Ayu Ting Ting juga. Monggo,
0: yeah.
1: Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zainal, Cak Jipi, Cece Aini, Mas Rizal, Bunda Mami, Mas Agung Wibi, Mas Heru, Abah Syamsuri, Abah Kosim, Cak Edo, Mas Ali, Ibu Yati. For you, Miss. Thank you so much. Sehat selalu ya.
1: Terima
0: bahagia
1: kasih.
0: Selalu. Rezekinya berlimpah. Thank you, Miss. Thank you.
1: Terima kasih banyak. You're welcome. Ada Miss Ika nih yang sedang mendengarkan dari Jalan Gresikan setiap hari. Miss Ika, thank you for listening me in Radio Kota FM daily, everywhere, every time. Always be healthy and have a smooth fortune. Dan juga semoga dilancarkan semuanya untuk Miss Ika ya. Selain ada Mbak Wahyu yang hadir dari Tawangmangu, ada juga Inako yang masih dengerin streaming. Thank you teman-teman. Waktunya Rani menyapa Sobat Kota yang hadir dari Facebook Kota FM Surabaya. Ono sopo aiki sing wis hadir siapa? Siap gabungan di jalur on air Kota FM. Monggo masih Rani tunggu ya. Untuk Sobat Kota bisa telpon. Jadi teleponnya tetap 0315611416765623. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sadu banget. Assalamualaikum Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
2: Sehat ya Mbak Rani kabarnya.
1: Alhamdulillah baik sekali Cak Rembo.
2: Nanti kok gak siaran.
1: Ah ya semalam ini masih rodok tepar habis dari Tuban. Mangkane minggu itu minggu bowo. Minggu itu padahal aku wis berangkat pagi ben kebagianku adene ben iso foto-foto yo. Dadakno kena macet wis lewatan dia macet mangkane.
2: Oh, tapi kan iso foto-foto Mbak Rani.
1: Apa nih wong wis dijub apa iso foto tapi dibujret kemantene wisan gak make upan.
2: Oh ala wis bubar.
1: Iya. Jadi saya tuh berangkat jam 7:30 pagi sampai Tuban daerah Singgahan itu jam 3 sore bayang no.
2: Loh.
1: Ya apa?
2: Liwat di zaman niku.
1: Loh, saya tuh jadi
2: oh,
1: gini.
2: Oh, budal iso sampai jam 3 iku lho.
1: Ya, jadi kan memang ada di jembatan Babat itu kan ada dua jembatan besar yang di sedang di ini apa namanya didandani. Nah akhirnya imbasnya karena kan weekend hari Minggu jadi rame yang daerah sana. Akhirnya saya muter lewat.

0: lewat daerah Mantub. Nah, itu dialihkan ke sana oleh teman-teman Samsat Polres sana. Ternyata di Mantub pun itu ada cor-coran jalan, jadi harus jalan satu-satu.
1: Loh, itu ke aspalan, gak Mantub nganan itu
0: barang. Loh, aspalan, aspalan. Tapi yang arah mau ke Lamongan Kota itu sedang ada cor-coran jalan.
1: Oh, tapi lo benang jeru liwat jeru alas kok.
0: Boten, boten. Jadi ada beberapa memang jalan yang untuk jalan alternatif sudah dipikirkan. Nah, nyatanya saya kena macet gitu loh.
1: Oh.
0: Mangkane yo kan karena kalau motoran gampang ya, lagi mobil iki kepeta. Ya opo ngono wis kadung mlebu, wis kadung macet kabeh ya wis sabarlah gitu. Tapi akhirnya nah pulangnya lewat Pantura. Waduh ya tambah macet wis. Karena
1: oh iya.
0: Iya.
1: Gede-gede Mbak Rani.
0: Betul. Karena yang di Babat tambah enggak jalan sama sekali itu malamnya. Tambah mandek.
1: Jegrek tol.
0: Ya, akhirnya lewat Pantura meskipun macet-macet dikit terus masuk Manyar, tol Manyar. Aduh, ya tapi seru sih.
1: Iya, gak apa-apa. Senin raya ya.
0: Senin paginya sempat meeting sebentar, tapi wis mari ngono wis lho, lah kok mumet aku. Mangkane bengine wis Irsya tae sing siaran sik ngono.
1: Timbangane kok kena apa jenenge?
0: Iya. Daripada engko ngeluh maning engko vertigo lagi.
1: Kunyenge ya, vertigo
0: niku Mas. Tak mangkane saiki wis cemen tes iki soalnya wis topo aku wis an iki.
1: Oh, saiki sehat ya.
0: Alhamdulillah wis sehat. Iki mau anak Miss Ika request lagunya Ayu Ting Ting lah, lek Cak Rembo nopo monggo tak siapaken.
1: Aku tolong sampean puterno lagu Hati yang Kemarau ya, Mas.
0: Hati yang Kemarau.
1: Hati yang Kemarau 2 iku teko Sylvie apa sapa iku. Lek kanu ya Ratna Sari.
0: Sebentar lagunya Hati yang Kemarau. Tak siapakan sih, tak cek dulu. Salamnya monggo buat siapa?
1: Salami buat Mang Ujang, Cak Arisa Bikerep, Cak Sur, Cak Samsuri Kebraun, Cak Ali, Pak Rudi, Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumadi, Pak Deanto, Cak Solikin, Delosor, Cak Setro, Pak Suki, Pak Gedang, Abah Kosim, Cak Afif, Pak Kasian, Gogo Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Eros, Mas Rizal, Mas Agung, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul, Hadi, ini Prigen, Kak Koneng, Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Watona, Bunda Farha, Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Randu Tejo, Mbak Widu Balung Bendo, Mbak Yanti, Mbak Ikan Gersian, Mbak Selamat Cik Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, terus Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Wigen, dan semuanya seduluran Cak Lawas.
0: Amin.
1: Buat Mbak Rani, sehat selalu. Amin. Dimudahkan rezeki. Mungkin nak mantu hati-hati.
0: Jee, matur nuwun.
1: Oh, peluang jati awas di bawah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Cak Rembo yang juga selalu setia ini menemani Rani di malam-malam panjang bersama Radio Kota FM Surabaya. Aduh, lagunya udah tak cari ini nih Carimbo. Kebetulan yang ada yang ready ini se. Oh, ini yang bisa kita puterin untuk Carimbo ini Hati yang Kemarau adalah miliknya Ratnasari, miliknya Ratnasari. Tak puterin ini dulu ya Cak Rembo ya. Ini ada Hati yang Kemarau, ciptaan dari Yodi Sundana, dangdut lawas paling enak bersama Kota FM. Yang lainnya yuk, jangan lupa kalau Anda pengen dengerin lagu-lagu dangdut original yang Anda sukai, hadirlah di Radio Kota FM, karena Kota FM adalah tempatnya untuk mendengarkan lagu dangdut dari semua genre. Mau dari lagu dangdut yang paling baru dan yang paling lawas juga sudah siap di sini ya Sobat Kota. Ada beberapa juga yang hadir dari Facebook Kota FM. Rani mau sapa? Siapa-siapa ya, siapa yang beruntung ya? Selamat malam teman-teman, Rani juga live TikTok. Jadi saya sapa juga teman-teman. Terima kasih banyak ikutan siaran ya di sini. Rani lagi siaran on air di Radio Kota FM, lagu-lagu dangdut mulai dari yang terbaru sampai lagu yang terlama. Selamat malam Lukman, apa kabar? Ada juga Pardanis hadir, ini request lagunya Terali Besi. Ada juga Hadi Prayetno dari Manyar Sabrangan 2 hadir. Salamnya buat seduluran teman-teman GBB. Grup Bahagia Selalu. Kemudian juga ada Mbak Putri Widayanti, sabar dulu lagunya masih kulaan ini sebentar lagi diputar. Ada juga Nyoman Landung, selamat malam dari Klungkung Bali hadir. Sony Anderson, lagunya Senandung Rembulan. Selamat malam Lukman Agung Prasetyo, terima kasih banyak ya. Ada Duda Anak 2, aduh. Nama username-nya kok lucu. Hendra Setiawan, terima kasih dari Sukabumi. Lagunya dari Jul Anggara, Orang Biasa. Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada juga dari Medan, selalu menemani Reni Rentina hadir. Terima kasih banyak. Iyo re. Friendly match internasional ini, FIFA. FIFA World, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam hari ini, kurang lebih jam 8 tadi. Sudah tepat dimulai 7 menit yang lalu antara Indonesia dan juga Mozambik. Semoga timnas bisa menang ya. Selamat malam juga Mbak Wiji, ada juga Bang Tejo dan juga teman-teman, terima kasih banyak. Malam hari ini yang sedang mendengarkan Kota FM ataupun yang sedang apapun deh pokoknya yang santai. Dumayanti dari Stabat Langkat, seputaran Ubud Bali juga dari Wayansi aja, Bunda Sanipa. Juragan Keropok dari Gilang Sepanjang hadir, titip salamnya buat Solihin Delosor, Edo Gading Watu, Arjun Li Bali, Syamsul Hadi dan Putri yang ada di Tretes. Malam Bunda sayang, dikangeni wong akeh iki lho Bunda. Sehat-sehat ya untuk Bunda Sanipah ya. Kali ini langsung aja menemani Sobat Kota dan Mbak Wiji, spesial buat Mbak Wiji, Miss Ika, Cak Rembo, Mas Eros, Cak Ma'ruf dan Mbak Yati di Tantu Tejo. Insan biasa.

0: Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih mendengarkan Radio Kota FM di malam hari ini. Dan thank you once again. Ada Widya juga, Permadani Nimas Widya Nenggar yang hadir dari Prigen, Pasuruan. Halo cantik, lagunya Selimut Biru. Salamnya buat kakak Wayu Jivana, Mama Azam, anak Imana, Pak Di Sugeng Bali, Om Gian Torembo, Aditya, dan untuk semuanya aja. Kakak Rania dapat apa nih? Dapat ucapan terima kasih juga. Mbak Wiji, selamat malam Mama Leo. Halo Paul, apa kabar? Ada cantik Kak Putri juga, Lintang. Kemudian ada siapa lagi nih? Nidu Garasi Promo. Terus juga ada Mbak Sujiyati, terima kasih. Kenapa bersedih emotikonnya? Selamat malam. Aduh sampai hulek-hulek gigi loh. Seorang wanita butuh pendamping dan butuh kasih sayang seorang laki-laki yang mencintainya, katanya Lukman. Iya benar Lukman. Laki-laki pun begitu. Jadi laki-laki pun itu butuh perempuan juga untuk melengkapi hidupnya. Ada aku di hatimu, katanya Pom. Tala, request dong Drummond Solo, request lagu apa. Ada siapa lagi nih yang pengen hadir gabungan, saya naikin dulu ya. Halo, naik di on air, selamat malam.
1: Selamat malam, Tendang Surabaya, katanya.
0: Tala, syadu banget.
1: Iya mah banget joli. Apa banget joli wong lonya?
0: Walah ngono ta, alhamdulillah muga-muga luares lancar ya.
1: Amin. Berapa, Mbak?
0: Telung lo. Berapa, Mbak, jarene ngono?
1: Aku ora sampe ndelok si ala gemol kuwi langsung masuk aku.
0: Iya, mangkane pola aku live TikTok iki siaran iki ngono ya.
1: Ya saya masih yoga yang siaran.
0: Iya, semalam isyat yoga yang siaran. Ini tak puterno lagu apa ini cantik? Lagunya apa tak siapin?
1: Saya senangnya aku ya, isyak merdu langsung ini gitu, gak ngerti-ngerti sopo-sopo. Aku kena surga dunia ya.
0: Oh iya, lagunya surga dunia, mantap. Salamnya buat siapa ini?
1: Aku ya keuangan karena dolong-dolong itu aku gak tahu ketemu belas ini.
0: Iya. Tapi semuanya titip salam buat
1: Mbak. Salam ya, aku bebas ya, tanpa kecuali. Yeah. Lanang wedok nom tua, gak pilih-pilih ya.
0: Iya, siap.
1: Tidak Mbak. Apa petis ya Mbak?
0: Mm-mm.
1: Oh iya.
0: Berarti
1: sampai petis lali katake petis lho sing tuku.
0: Lah iya mangkane iki ojo sampe kelalen rek ngawur ae. Kok wonge lak gak ono sing didodol-dodol engko teko omah. Salam supaya siangnya buat siapa ini?
1: Sepul campur. Duh. Salamnya buat semuanya aja termotor kecil ali wis.
0: Siap gitu ya.
1: Aku, adik-adikku. Aditya, gimana Mbak Ani? Mbak Ani bohainya yeah. Juga. Wes Mbak pakai buat semuanya lagu Joli wong, Mbak.
0: Iya, siap. Terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cantikku. Oleh-oleh kenek Bunda Waris ngene ku ya, wis temenan iki. Bunda Waris sing duwe kawasan Manukan sana Bibistama, tepatnya di Surabaya Barat. Anak lanang, terima kasih. Ada Pentol Asmara juga. Semoga teman-teman yang punya usaha ini UMKM sehat semuanya ya. Oh gitu loh, ada Miss Tini juga yang ikutan live ini. Joko tahu. Ada Drummond Solo, putar ya, apa nih sing diputar iki? Halo Tutut. Halo teman biru putihku, katanya ini kok sahabatku tak follow marini Tutut. Tak follow back, ini aja ada temanku. Diki lawes tak follow. Jangan lupa di follow balik biar silaturahminya tetap. Pentol Asmara, sehat selalu ya kakak. Sukses juga untuk usahanya. Ada juga Mas Arif, terima kasih. Halo Neng Rani, apa kabar boy? Kok diceluk boy? Marene keberengosku metu ya maring ini. Kabarnya wapi Miss Tini. Malam hari ini Rani lagi siaran di Dendang Surabaya, only on 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Ada beberapa juga tadi yang sudah tak absen dari Facebook. Salah satunya juga ada Selimut Biru yang sudah Rani siapkan. Kebetulan lagunya di request sama si cantik yang hadir dari Tretes Prigen. Ini kebetulan dari Anis Atla lagunya udah siap. Ini di request oleh Mbak Widya. Dari Kayan Kidul, Kediri Utara hadir juga Senario Randy, terima kasih. Ainul dari Karang Tembok muncul di Danang Surabaya. Kepada Miss Rani, selamat bertugas aja. Bang Niko Damara dari Tenggumung Wetan, Surabaya Utara. Syahdu banget salamnya buat Pak Matnai, Yayang Anak Andri di Pacet. Ada Ika di Jalan Gersikan, Ani Bohai, Mbak Ella Prigen, Putri Widayanti Tretes, Pak Jono, dan untuk semuanya aja. PCE, setiap malam ini kalau Rani siaran selalu keterangannya I love you, ngono. Ya, I love you juga. Siap, terima kasih banyak. Lanjut deh kalau begitu kita puterin dulu jeda komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kesanlah kemari membawa alamat.
4: Hai Sobat Kota, dengerin terus yuk

0: bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Terima kasih. Ini dari Mas Syamsul Hadi ya. Salamnya buat Cak Musikatan tadi yang juga ikutan absen di awal jumpa. Cak Miskan Kebraon, Pak Jono Tamrin, Cak Gianto Rembo, Pak Wiyoto Pandaan, Cak Hari Sambi Kerep, dan untuk Mbak Ima Ngesong. Kebetulan lagunya juga sudah terputar. Suwon ya Mas Syamsul Hadi. Ada juga Miss Ika di Gresikan. Keren abis your voice, Miss. I'm crying now because of you. Nyanyimu syahdu banget. Ada juga Mang Ujang. Just kandas Mbak Rani suaranya. Ya apa Mang Ujang? Sehat-sehat terus nge. Onok Mang Ujang ini. Kesayangannya Sobat Kota gitu kok. Kawasan Ponjok Chandra. kawasan Tambak Sumur. Makasih Ra'a lagunya. Ini katanya Mbak Wahyu yang hadir dari Tawang Mangu lagi mudik. Mas Wahyu Supriyadi, semoga adiknya diberikan kesehatan, kesembuhan, dan waras nggih. Amin, semoga lekas membaik. Kemudian ada Mia Absari juga hadir malam hari ini. Titip salam kayak Pak Jono, Ami, Rini, Mbak Toyibi, Mama Eli, Pak Wiyoto, dan untuk Yani ini. Begitupun untuk Ami Wibowo, salamnya buat Mia Absari, Rini, Pak Jono, Eli, Mbak Toyibi, Yani ini. Pelek podo iki ketikane. Untuk Rini Setiawati juga hadir, pelek podo, salam-salami. Mia Absari, Ami, Mbah Toyibi, Mama Eli, Pak Jono, Ratna Restu Wilujeng, dan untuk Yani ini. Matur nuwun nggih. Makasih Mbak Rani, sami-sami Mbak Wahyu, sehat-sehat nggih. Ada juga Oma, Mami, tetap pantau, sehat semuanya, salam cantik. Salam ke Mbak Ika di Jalan Gresikan tadi untuk Cak Rimbo juga ini. Oma, terima kasih. Ngerti ngono wingi tak terne numpak jet pribadiku Mbak Rani, cekne gak kena macet jarene David. Alah pit-pit. Menari di atas luka tadi wis tak puterno ya Fit. Digawe temen lemburmu. Semoga sehat-sehat terus untuk pejuang rupiah dimanapun berada. Mak Waris, surga duniamu datang, Mak.

Gedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Terima kasih ada Cak Slamet Putra Jalanan. Salamnya buat semua fans Kota FM, salam sehat. Ada Bunda Jami dari Pacet, apa kabar Bunda Jami? Saya selalu sekeluarga. Cak Gianto Rembo, terima kasih lagunya ada Mas Rizal Pratama dari Gubeng. Kemudian juga ada Mang Ujang, Rika Herlina, David, ada Mbak Mary dari Lampung. Apa kabar juga Pak Wiyoto dari Pandaan, Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono. Tak lupa sapanya untuk Mas Eros dari Tuban tadi yang sudah hadir, Yoko dari Tegal, Cak Mul Sikatan, Neng Rara, ada Destiawan, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga untuk semua Sobat Kota yang sedang mendengarkan, termasuk dari Inako, semoga sehat selalu. Yang pasti malam hari ini Sobat Kota, Rani menemani dari jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
0: Dengan berakhirnya lagu Selimut Biru, kemudian juga udah Rani siapin lagu penutup. Mohon maaf untuk beberapa Sobat Kota yang gabungannya di last minute dan belum bisa terputar ya lagunya. Besok lagi di jam dan program yang sama, gabungan lagi di awal-awal. Jangan mepet-mepet, biar lagunya bisa Rani putarkan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih once again untuk semuanya yang sudah mendengarkan Kota FM di malam hari ini. Sehat selalu, lancar rezekinya, tak tunggu nasi semua PAP pokoknya kayak Sobat Kota yang selalu terus membersamai kami hingga di 26 tahun Kota FM, tepatnya di bulan Juni nanti tanggal 20 ya. Untuk Sobat Kota silakan kirim voice note ucapan greetingnya supaya bisa kita edit dan kita putar setiap hari. Greeting ucapan Anda untuk ulang tahun Kota FM, kirim voice note atau rekaman suara Anda di 0817505888. Salam sayang dari Rani, salam hormat sebagai program director Kota FM Surabaya. Mwah.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai laku-laku campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan laku-laku daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: pesan suatu.
1: Aduh.
0: Kalimer kalimer.
2: Dulur dulur kape, wayai wayai. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga tabam dangdutnya Surabaya sukang talu telur. Alhamdulillah sakit kepanggi malah gak ketemu mana nangone caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki, iya iki, iya iki. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang tansah setia tuhu. Tansah selalu setia sak pentino jam 09.00 tot ngono dalu nggih. Wis sapa iki gabung. Tak tunggu gabungane mangke nggih sebentar lagi. Dikancani tareng nitias ngantos jam 11.00. Mangga.

0: Walu-walu kok masih juga tambah danunya Surabaya segeng talus tuh ya kemawon ya. Selamat berjumpa kembali sugeng kembangan male. Seneng aku nih so ketemu karo dulur-dulur kabu ya. Masih ya lo sebentar ketemu tapi kok saya mangga kangen. Caning. Caning sudah masuk. Di wonge. Cak Ning. Di ta iki wonge?
1: Cak Ning campur sari. Cak Ning. Yeah. Cak Ning campur sari goblok kening. Halo.
0: Iya, wis ketemu tak.
1: Cak Ning. Campur sari goblok kening.
0: Ambek kopo lho. Koplo dek.
1: Koplo kening.
0: Mangga. Radionya di-off-kan saja. Ben gak bingung radionya dipateni sik. Dipites. Radionya dipites mawon.
1: Iki, Mbak. Iki, Mbak, tari eta banak ya.
0: Nggih, ayo sinten.
1: Oh iya.
0: Ayo sinten ya. Ayo.
1: Yuda.
0: Biar gak bingung. Iya.
1: Di pateni.
0: Iya, ben gak bingung.
1: Iya. Sudah.
0: Ya, oke, terima kasih.
1: Iya, ini Mbak Tari apa Mbak siapa?
0: Ayo, siapa ayo?
1: Iki wis suwe gak gabungan lo sayangku, Bunda Jami yang dipacet lo sayangku.
0: Lo, kenapa kok lama gak muncul, Bunda?
1: Iya, radione kadang lekrek, radio kurus ya. Kakak nanang pon nak aku iki Mbak Tari apa Mbak siapa sih?
0: Nggih, tapi wonge gak legrek to.
1: Yo kadang adem panas dadi legrek. Piye kabare wong ayu?
0: Alhamdulillah baik sehat. Saya Tari, Bunda.
1: Oh iya Mbak Tari, aku yo kenal Mbak Tari, Mbak Naya, Mbak itu wis kabeh. Nggih. Ya becok.
0: Iya,
1: sehat. Yo kabare sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, Bunda juga nggih sehat nggih.
1: Sama, ini aku sama kucing.
0: Berapa kembali kucingnya? Berapa? Saya juga punya kucing.
1: 17. Kucingnya 17 mati satu.
0: Ayo, oke. Masya Allah.
1: Iya, memang. Kalau Jan. Anak-anak kerja, aku ditemani kucing.
0: Iya, pecinta. Apa ini?
1: Iya, pecinta kucing.
0: Tenanan ini. Cat lovers.
1: Tenanan. Sejati. Ini minta lagu apa? Boleh ya?
0: Untuk pokoknya campur sari.
1: Iya, campur sari sayangku.
0: Apa,
1: campur
0: ayo
1: sarinya ya, umpomo nggak boleh ya?
0: Boleh.
1: Umpama ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bunda Sani, papa. Sama yang di sana itu loh, mana? Bali sih? Sama mana itu loh.
0: Mana sih? Apa sih?
1: Oh ya, sama itu, Cak Edo.
0: Terus?
1: Sama, ya itu tadi Bunda Sani, Pak. Sama yang di itu loh, Bali sama mana itu loh semuanya.
0: Mm-mm.
1: Iya, pokoknya semuanya yang lagi pantau Kota FM, tak doakan semua sehat, panjang umur, barokah rezeki juga, penyiarnya juga ya tambah cantik
0: amin,
1: ya,
0: amin, dan amin. Keluarga sama-sama,
1: ya sayangku.
0: Bunda.
1: Terima kasih, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Seneng aku yang naik semangat ya, Cak Ning. Iya, lah mari. Wah, Cak Ning mana lagi? Cak Ning. Tadi mari apa iki semangatin, wup, ngono ya. Terus kira, jereng, ngono, anjlok mana. Alah ya, ya. Cak Ning, campur sari. Ya semangat ngono loh, Cak Ning, masuk kalah karo Bunda Jami mau.
2: Bunda Jami pacet di Wendel ini.
0: Oh, yang penting semangat deh, go.
2: Iya.
0: Gue semangat iku.
2: Endel dede pakai semangat.
0: Loh, iya.
2: Endel ya lembeng iya.
0: Cak Ning.
2: Campur sari, koplo kending, kota FM. Yoi kuare ire. Lo goteng-goteng ujen-jenan.
0: Walah, kanu kancane.
2: Iya, kak.
0: Ya kancanono lo, Cak.
2: Ini kanu, kono kanu kancane.
0: Walah, matene. Kayak uji nyali ya.
2: Iya. Nah, sini apa udah kanu kancane, ujen-jenan. Lebih apa.
0: Sehingga matene sampean, malan. Iya, tembangnya apa?
2: Nek pupure mbok welu ya medeni. Tembangnya sih ana lewung ae.
0: Iya. Guyu wae.
2: Salame ana budak jame sing endel dhewe.
0: Res.
2: Ana Bunda Sutira, Cici Aini, Mas Aditya, ada Cak Sur, Mas Edo, Mas Ali, ada Pak Rusdi, ada Pak Bogedang, ada Mbak Ella, ada Pak Ugeng, Kak Rembo, Wape Mbak Tari tanpa
0: kesetuan.
2: Sekian buat Mbak Tari, mudah-mudahan diberi keluarga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng ding ding ding. Monggo. Kok aneh ngono ya? Langsung mawon umpama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor satu yang selalu memberi

0: Selamat siji ke FM Danunya Surabaya. Dolor-dolor monggo pada gabung kimo sono sing telepon ya, belum sabar ya. Sabar menunggu lah kudu durung tak iki ya. Nah nek pas kula ngoceh ngenten iki jenengan telepon ya. Nah niki saged ngangkat telepon. Nek mau pas lagu ya ndak ada yang ngangkat nggih. Matur nuwun, terima kasih sing wis gabung. Halo Cakung Prasetyo sing lagi mancing iki ya. Mawar, Mama Ki, makasih. Sapa iki? Cak Boyo ya. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Ampun tadi. Hah? Duplo gending?
0: Iya, sinyal iki.
1: Kata Ebet.
0: Iya.
1: Iki.
0: Ya iki.
1: Ya iki.
0: Iya.
1: Ya iki.
0: Iya. Iya ya.
1: Iki.
0: Aduh, heeh. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Mbak Tari.
0: Nggih, Pak. Bapak sugeng sugeng dalu. Alhamdulillah saya.
1: Sugeng dalu iki Mbak Tari.
0: Nggih, jenengan sehat. Berpun.
1: Ping Selawi.
0: Nggih, ngapunten, Pak. Menawi wonten mriki mboten saged. Wonten pasar kota.
1: Yang nggih maksude bajune jenengan iki lho,
0: Pak. Oh, ala ping ngono. Apa, Pak Ageng?
1: Iya, bajune jenengan iki lho, ping Selawi maksude terus
0: nih. Oh, ala ngono ta nggih. Iya, Bunda Nurul ya, Moyo. Ngintip. Nginceng aku iki lho, Bunda Nurul nginceng aku lah kok diinceng rek karo Bunda Nurul rek.
1: Dinceng gak ketol. Karena bolongannya dinceng.
0: Nah niki lho tengen live.
1: Mbak dinceng lho.
0: Ege. Mau gak Pak? Tembangnya apa?
1: Tembangnya apa ya Mbak Tari? Seng apa Mbak Tari?
0: Oh api-api.
1: Biasanya senangan kula apa Mbak Tari?
0: Dan apa senangan jenengan? Kok kadah ngoten?
1: Oh ngoten tak. Ya wis pelaku ini.
0: Apa?
1: Anu Mbak, duda manis Mbak Tari.
0: Duda manis, ya. Yeah. Monggo, salam.
1: Terima kasih Mbak Tari. Selamat.
0: Ini kok gini gih? Sinyalnya gih Pak gih? Teleponnya Pak? Ini gih HP ini dikerukupi tau Pak?
1: Apa yang kerukupi?
0: Alah, suaranya kok mendelep. Nggih, lah niku to. Nah. Oh, sinyale nggih, Pak. Lanjut. Nggih. Waduh, sontene jenengan grogo war ngoten.
1: Oh, anu swara kipas bakal.
0: Oh, alah.
1: Ora ngrisi sampane.
0: Nggih, monggo lanjut. Putus-putus, Pak. Nggih.
1: Putus, Pak.
0: Nggih, monggo. Lanjut.
1: Ngucap, terus tak kasihan, Pak Selama,
0: Pak
1: Kartil, Pak Suki, terus Pak Sugeng, kembaran pulau. Bunda Selamat, Mbak Yati Randu Tejo, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ella, Mbak Trintil, Mas Amsul Hadi, Ema, Neng Tanti Pumpungan happy ini kan ya?
0: Gey.
1: Yang pun ngatain mawon buat hari.
0: Gey.
1: Aku nih tak tunggu sinar bila ya.
0: Gey. Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Pak Sugeng dan Pasar Soho Bunda Nurul. Matur nuwun sudah bergabung, sudah hadir ya. Lanjut, Cak Agung Seni Pertegal, Cak Agung WP Kalisan.

0: Putri, salam Cak Ali, Cece Ani, Cak Gianta, Cak Heri, Cak Hari, Cak Solikin, Mas Aditya, Mbak Eka, Mbak Ella, Cak Ali semuanya aja. Oke. Mbak Eka Gresian, malam Mrs. Beauty Sweet Smile, Mbak Tri Ayu sehat rezeki berlimpah, amin, makasih nge. Satu penelpon lagi, siapa iki? Cak Ning.
1: Jambor Sari, Gending Kota FM. Yo iki yo bengi yo iki yo bengi yo iki yo bengi.
0: Nggih, Om Damin. Sehat, Om? Om
1: Pawarta Sanipun.
0: Nggih, sehat alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih?
1: Sehat niku jenengan sehat, sehat niku sehat. Awake sehat dompete.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Ketinggalan
0: sehat jaban jero.
1: Awake sehat dompete.
0: Amin, amin.
1: Nggih, mantan ugi kula nggih. Sehat awake mboten ilang sehat dompete.
0: Alhamdulillah, nggih. Nggih, Om. Ngersakan tembang napa, Om?
1: Panggah anu pokoke telepon kula niku ngawurno berarti mboten saged mantap. Derek mawon.
0: Oh, ngaten nggih, nggih Om.
1: Karep derek mawon.
0: Nggih Om.
1: Lah iki pas lagu bareng telepon iki piye? Sinten ingkang nembel mangsan?
0: Pak Sugeng Denpasar.
1: Denpasar mon. Sekarang dari rencang-rencang salami kagem rencang-rencang sedoyo kota
0: FM
1: salami adem ayem ayem mawae ayem sendiri ayem dumpete
0: amin amin
1: kagem panjenengan juga mendoakan pakaryan
0: amin
1: mugi tansah sinaringan negara ayon lan sukses kemawon ke selalu ngoten. Makanan Mbak Sari nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Asalipun saka Kelapa, dekat semanten biatur kula. Assalamualaikum sugeng dalem.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damin matur nuwun nggih. Langsung mawon monggo. Prau layar.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar.

0: Dulur, tas menen sak ning campur sari kabeh kene kota FM ya iki ya iki ya iki. Manturun sak dulan terima kasih ya. Halo Mbak Andi Fatima ya. Terus dan makasih. Sekwape iku mau ya. Cak apa ge Din Merican ya. Mau sudah bergabung. Terima kasih. Lanjut segeng dalu Bunda Julaika. Waalaikumsalam. Gedangan nyimak ae salam sehat sedoyo. Dulur nge, neng tari salam sehat, selamat bertugas, amin. Bunda Julaika, Cak Wahyu, wongker apa? Saya sekedap. Sekedap. Oh nge, Cak Wahyu, wongker apa? Matur nuwun sudah bergabung. Oh nge, Cak Wahyu, nambah gerah toh. Sehat-sehat nge, Cak Wahyu nge. Sedang istirahat, Cak Wahyu, kesehatanmu loh. Oh, adike. Nggih. Mugi nang sendang pulih nggih. Cak Ning.
1: Campur sari koplo gendeng kota FM ya iki ya iki ya iki. Klino-klino ning tari Bayu dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klino-klino ana sing wong sing teko gluine-gluine dem dem dem. Pak Gianto, Pak Gianto.
1: Kula jane pun wis ket mang.
0: Nggih ta?
1: Nggih, wong sampean.
0: Anu ketendang-tendang.
1: Nggih ketendang Pak Damen niku wae lho.
0: Kala dhisik padahal ado lho Om Damen omahe. Iya ta. Sampeyan cedhek padahal.
1: Seruduk.
0: Lah iya. Ngebut wonge kaya iku mau.
1: Oh, tadi
0: tekone disian. Disian tekok sampean.
1: Mlaku 100 bae.
0: Oh, paling. Kali bengi-bengi kan rada sepi.
1: Nggih, mlaku 100. Ade cuculan bisa.
0: Lho, atraksi kandhan iki.
1: Nguras segoro nih.
0: Nguras segoro. Apa bengi-bengi nguras segoro? Eh?
1: Main
0: dai wae ta.
1: Main dai wae.
0: Alah-alah. Iya nek ana iwake.
1: Segoro ini.
0: Lho layan iya anak iwak segoro apa sih ini? Sih, tak kulakno sih pak nge?
1: Nge, lah mbak tenenten nguras segoro nge.
0: Nguras sedeng.
1: Bisa hitungan Jawa, lah mbak tenenten.
0: Sih, sekedap.
1: Lah mbak tenenten nguras segoro nge, bisa hitungan Jawa.
0: Nge, lo patuh sagar.
1: Okay. Salame.
0: Monggo.
1: Damel mangudang. Cak Samsuri ke Braun, Cak Hari sambil kerep. Cak Ali Pak Rusdi. Bang Ucok Cak Ido, Cak Jumadi. Cak Solihin Droser Pak Dianto. Pak Mo Gedang.
0: Nggih.
1: Terus kasihan, kok hari Cak Miskan Cak Jipi Bang Eros, Pak Dinda, Mas Agung, Mas Aditya, Mas
0: Iya.
1: Mas Samsul Hadi. Mas Samsul Hadi Prigen. Cak Boen, Cak Boneng, Cak Ben. Cak Boneng.
0: Oh, Pak Yanto.
1: Cak Benong ya. Terus Bunda Mujiati, Bunda Matrona, Bunda Marha, Bunda Sutira,
0: yes,
1: Oma Mami, okay. Atau Oma Kantar, Bunda Waris, Bunda Waris, wah mlebu goyoke.
0: Mantap, Bunda Waris, boten, sanes.
1: Dendang wau nggih, medeni wong ya, desa.
0: Oh nggih ta?
1: Nggih, wau nang dendang koyoke mlebu, tapi yo.
0: Boten iku, boten. Dendang.
1: Dendang wau kaya mlebu wae tenan.
0: Oh, sik dina apa sih iki? Kok muncul wonge? Selasa padahal. Biasanya emang Jumat. Saiki sak wayah-wayah kok wonge.
1: Nggih, wong saiki kan modern ane.
0: Sia.
1: Terus Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Gerati,
0: Mbak Yati rampung di pasalam.
1: Tapi di balu bendo Mbak Yati notar.
0: Yuk.
1: Baik kan, Bunda Selamat ya ini, Mbak Tati Pungpungan, Mbak Iwa, Mbak Tati, Mbak Nur, Mbak Widya Priket, Mbak Putri Priket, Bunda Mutmaina. Pun sedua sama apa nih, sedulurannya lawasin. Ini kan tempuh di ini, Bu.
0: Niki.
1: Loh, gue dodok lah.
0: Tak sambil, Mba-Mba.
1: Oh, bayi dodok. Pun gak nyana nih, Bu.
0: Guyu, hai Pak Gianto ini. Sampun. Gocekan
1: Pun
0: mic.
1: ta?
0: Pun gocekan mic lho. Nggih, guyu ae iki Pak Kianto.
1: Pun banget awak
0: Nggih.
1: iki.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Waponewi.
0: wabarakatuh. Apa Pak Kianto? Pak Kianto guyu ae Pak Kianto iki. Mbak Temi Pirko warga Mbak Permedan hadir, Mbak Melani Azza dari Kepa hadir, Cak Perdanis, Waalaikumsalam, Bojonegoro hadir, Cak Sony Anderson, Inces ya, on Inces sih bareng. Terima kasih, selamat tugas Mbak Teri, sehat dan sukses selalu, amin. Di Aji Putu Brengo, Sapa fans Cak Ning ya, ada beli Ketut Kalpa, beli Nyoman Landung, Pak RT Sidarta, Buleleng Bali juga, Cak Si Tepu, Juragan Waneng, mana ya, sama gue gelas. Eh, gue getas ya Allah. Makasih. Masa ya, wis ngantuk aku. Bulan Mina negara angin. Salam. Ning tadi sehat murah rezeki sanang wong sejahtera rukun selalu dengan keluarga. Amin, makasih ya. Sama-sama Mbak Bulan Mina juga. Bunda Sanipa. Mi Sanipa saking ilang sepanjang jurang keropok ya hadir iki. Salam Bu sebagai Bu Jami Pacet Pak Sugeng Pak Su, Bang Arjun Li, Cak Samsuladi. Edo Gading Watu, Cak Sorin Telosor ya. Caning. Sudah masuk, Caning. Diki Wongi. Ayo, mana orangnya ini? Tak hitungi, siji, loro, telu, papat, limo. Sik, tak coba yang mana. Cak Ning.
2: Halo.
0: Ah, ngono loh.
2: Iki lho rek, ono campur sari.
0: Apa kok moro-moro iki lho rek? Cak Ning, kok moro-moro iki lho rek?
2: Campur sari. Nang kota FM.
0: Eh, campur sari, koplo gending, kota FM. Ngono lho. Kok iya. Alah-alah, kok lali temenan lho sama lalian lho ya.
2: Campur sari, koplo gending, nang radio kota FM. Ya iki lo yo, ya iki, iki lo, ya iki, ya iki. Sugeng dalu nih.
0: Sugeng dalu.
2: Sehat neng.
0: Alhamdulillah, sampeyan sehat ya.
2: Alhamdulillah, Neng.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Ayo, tembangnya apa?
2: Apa ya? Apa? Mananya? Iku, Neng. Apa? Negara angin, Neng.
0: Negara angin, ya. Wes sanggup jaket, ta?
2: Sarung, Neng.
0: Oh, sarungnya tembus.
2: Leung Joko, Neng.
0: Oh, karo kerukupan, Neng, ya.
2: Ngerti, Neng.
0: Oke, monggo, salam.
2: Salam damo. Niku sing anu endap Cak Gento niki.
0: Pak Gento.
2: Salam Bel Cak Gento, sampun maem ta. Mbak Ika, Cak ini, terus Pak Bu Gedang, Pak Putri, terus. Sopo mana? Sedaya kemauan pun. Salam seduluran.
0: Iya.
2: Dalam ini tari, mungkin bang selat hati loh, Neng.
0: Inge.
2: Gila, tenang aneh akan rezeki ini, Neng.
0: Amin. Sami-sami.
2: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Inge, sugeng dalu. Cak Rizal, ya, saking Gubeng. Ya, selamat beraktivitas. Semangat selalu, ya, Cak Rizal. Lanjut nonton WhatsApp niki, sopik mau sing durung tak single. Cak Saifi, apa iki orang sabar itu subur. Ning tari saya selalu, amin. Makasih nggih Pak Inako, terima kasih. Bunda Fitri Sugeng Dalu. Nggih, waalaikumsalam. Cak iki Ning Mawar sudah tadi ya. Cak Destiawan Bojonegoro hadir. Salam sedaya kemauan Pak Putri Widayanti, Tretes Prigan Pasuruan, salam juragan Sayur Aditya, Cak Sukirman, Pak Gianto Rembo, Abah Tipi, Pak Sugeng Besar, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi Kutisari, Cak Samsul Hadi Kutisari, nah, Cak Samsul Tok itu ya, Cak Samsul Hadi Prigan Pasuruan, salam Cak Rizal Pertama, Pak Wiyoto Pandaan, Cak Arisa Mikerep, Cak Miskan Brown, Mang Ujang, Pak Sainal Kapal, oke, lanjut Pak Jono Tamrin, Kakek Mbak Ami, Mbak Putri, Pak Samseladi, Mbak Rini, Mama Eli, apa tiba ya, Pak Ami Asar. Oke toh. Cak Ma'ruf ya. Mbak Rika Herlina, salamnya kagem Bunda Yati Rantejo, Carissa, Ning Ella, siapa iki? Mbak Silvana Niar, ye, makasih. Bunda selamat lebak ya Sugeng Dalu hadir. Oh nggih Bunda, iki koyo sinyal iki Bunda. Pak Sugeng, salam Pak Gianto, wau nggih. The Dog Semarang, terima kasih. Oke, lanjut mangke malih nggih. Heeh, iki lagu rumiyin monggo hitungan jawane niki wau.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Haduh, aku cuma request kok gak di stel-stel sih.
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, nek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu walu kau masih cikon FM dan yang Surabaya, kentong naate, masya Allah, lagu-lagu daerah saged ya bisa di request kayak mau lagu etnik Madura. Oke, matur nuwun dengan sama bergabung lewat Facebook ya. Terima kasih loh jempol-jempolnya. Nggih, Bakung Sugeng Dalu. Warto swasana Sugeng Dalu. Waalaikumsalam Pakal Kapung. Salam bahagia sedaya kanca-kanca nggih. Bunda Ari selamat. Matur nuwun. Dimas Pemot semangat malam Mbak Tri selalu. Terima kasih Dimas Pemot. Saat ini sedang berada di mana? Posisi nang ndi ki, Mas? Sehat-sehat ya, sukses. Lanjut Cak Niko Damara Tenggung Mumetan. Nah, ini sudah di tag semuanya. Oke, matur nuwun. Cak Joko Speed malam tar. Iya malam juga. Pak Agus Bangsut. Sugeng dolen ning tias, sinten ning tias namung doping kemawon nggih. Heeh, karo momong cucu iki ya. Nggih, Pak. Bahagia selalu. Cak Yanto Ari Bowo, Mojokerto absen. Makasih Cak Yanto. Mbak Dumayanti selamat malam loh. Hadir warga Stapet Langkat Sumut. Terus anak adik Widya ya. Permadani Nimas Widya Nengger Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam. Salam Pak Gianto Rembo, Pak De Gianto, Pak De Sugeng Bali, Tante Mangesong, Om Rizal Kelabu. Spesial buat ayah bunda Samsuladi dan Putri Dayanti. Makasih kakak tercantik, sama-sama. Tapi ada pemandangan nih. Pak Ayi Munajat, selamat malam. Ini pantengin dari Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuhun ya. Mbak selamat malam, selamat beraktivitas. Moga sehat selalu, panjang umur. Ya, terima kasih. Pokoknya semuanya aja salamnya ya. Sukses selalu, karunia panjang umur. Amin. Cak Budi Yudhistira, salam Pak Gianto Rembo. Om Swastiastu juga Ambu Kalista hingga keponakan saya Vera Kumala. Oke, Cak Budi Yudhistira lanjut. Ini sudah Mas Misbah, waalaikumsalam Purbalingga ya hadir ini. Cak Aditya Kiyawaris Japanese, waalaikumsalam Jogja hadir. Mbak Tumia Ridawati, Juanda Medan ya hadir. Cak, siapa ini? Oh, Dex Apong, Kelung Ketega hadir, makasih. Mbak Winarti hadir. Masya Allah, Pire. Iya, kok ngerti ya lo ya. Senangan kuping. Ya, Pire sweaternya. Ya, di video makasih ya. Lanjut. Iya, Cak Bobo Sugeng Dalu. Cak Wongga Prasetya matur nuwun. Berita kembaran Tamara Medan City. Salam malam Mbak Tari, salam sehat Cak Imun. Pulangnya hati-hati, makasih. Oke, iki wis. Cak Bobo dari Kota Medan, makasih. Lanjut, lanjut, niki sudah. Niki sampun lho, wis kabeh lho ternyata ya. Sik nangone WhatsApp ya, ono sapa iki? Jreng. Jim. Sami-sami Pak Gianto. Ini sudah. Iki wis iki moyo. Wis kabeh lho ya. Alhamdulillah, sampun sedaya. Monggo niki rumiyin Kambang Suling.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Dolor-dolor yang sama bergabung. Loh lah ya wis meh jam 11 gak kroso toh. Matur nuwun yang baru muncul Bang Eros Andri Sugeng Dalu Tuban Pantura hadir. Nggih Cak Aditya matur nuwun. Bang Soca waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jateng ya hadir. Oh, waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut ya hadir. Sudah semuanya? Oh iki Cak Budi mau wis ya. Oke, matur nuwun sedaya. Pamonten mbak bilang terlentang-lentang lada tersalah-salah kata lagu lagu terkuas dan terputar. Monggo menjadi sakit terkuas malam. Pas penting tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi, tetap pantau. Walau-walau koma si Cikot FM. Dangdutnya Surabaya. Kelataran ini tias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semakin asik.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu, Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Kedatangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Heh, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku enggak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku enggak popo. Walah, tengokno ya. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aja.
0: Lele. Lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah kuatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.